Tahukah Anda, banteng tidak menyeruduk kain merah matador bukan karena merahnya, namun karena goyangan dari kain tersebut, dan sesungguhnya banteng buta warna. Dan tahukah Anda, di Spider-Man 2 ada adegan Spider-Man menahan kereta api dengan jaring laba-labanya agar kereta tersebut tidak jatuh dan berhasil. Apa itu cuma fiksi? Ternyata tidak. Penelitian menyebutkan bahwa jaring laba-laba 5 kali lebih kuat dari baja. Tahukah Anda kenapa Titanic yang terbuat dari baja itu bisa tenggelam hanya karena menyerempet gunung es? Di suhu serendah Samudra Atlantik, tempat Titanic tenggelam, baja bisa menjadi serapuh kapur. Dan tahukah Anda, Leonardo da Vinci adalah seorang ambidextrous, dia bisa menulis dan menggambar dalam waktu bersamaan dengan kedua tangannya. Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.

0: she told me.
1: Ras FM.
2: Bu, ibu, sesok karseri 15 tahun pernikahan kita, bu. Aku wis nyampe kejutan romantis.
3: Lah, kejutan apa? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
2: Sesuatu, aku wis pesen online, bu. Murah, gaya, dan kekinian.
4: Oke.
2: Nah, iki, bu, dipancet karo TV. Ben turune koy pengantin anyar. Lho piye iki promo kok metune koyo kiye barange aduh
5: mangkane Pak Bu yen tuku mebel dan elektronik ojo tuku rangan tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae dimek dinyang dicoba langsung kualitas jelas puas dan free ongkir untuk wilayah Pekan.
2: Nah, iki baru mantap Bu
3: gaspol maneh Pak
5: jadikan hidup Anda lebih bersama Haji Umar Group Kajen.
6: Murid-muridku sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
7: Baik guru.
6: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
8: Tangan tanpa bayangan guru?
6: Ya, sekarang pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
7: Aduh guru.
6: Kamu kenapa?
7: Badan saya sakit guru. Rutik, asam urat, kolesterol, dan penyakit terasa lagi guru.
9: Penyakit jangan dipelihara, tapi cegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal apa? Ya Bio 7.
5: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: Rásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan fungsi biosai dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal apa? Ya, Bio 7.
5: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dengan drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap sini di Rasika FM. Nah, musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
6: 88.9 FM.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Jam 8 pagi, waktu di Rasika.
0: Inilah kelas info ringan untuk Anda. Bah Anda. Tahukah Anda apakah ikan bisa? Ikan memang bisa tidur, tetapi tidurnya berbeda dengan kita. Ikan tidak punya kelopak mata kecuali itu. Jadi matanya tetap terbuka. Makanya agak sulit untuk mengetahui apakah seekor ikan sedang tidur atau tidak. Ketika tidur, ikan tidak benar-benar terlelap. Ikan masih setengah sadar. Karena harus waspada dari para pemangsa. Saking banyaknya ria air kecil tamemen. Kalau ikan tidur gayanya bermacam-macam. Ada yang masuk ke tempat persembunyiannya, ada yang tidur sambil bergerak berlahan, ada yang benar-benar diam kayak patung, ada pula yang posisinya tidur seperti posisi sakit atau mati. Ada juga ikan yang sebelum tidur bersiap-siap dahulu. Misalnya ikan kakak tua akan mengeluarkan lendir seperti jelly. Lendir itu menutupi dan melindungi tubuhnya dari pemangsa. Bentuk lendirnya mirip kepompong transparan. Nah, setelah itu, ikan kakak tua mulai tidurnya dengan berbeda. Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda.

0: Yo, sudah masuk ke lag jam 8 pagi Kang Warasika, dan situasi arus lalu lintas terdapat dua berarti ya Kang Warasika. Terdapat dua lokasi yang waduh ini langsung jadi perhatian ini menjelang jam 7 tadi sudah langsung rame Kang Warasika ya. Sudah langsung rame, sudah langsung banyak pertanyaan. Macet di sini, macet di sini, macet di sini. Betul, yang pertama adalah di Meranggen ya Kang Warasika. Di Meranggen itu yang pertama di sekitar depan SD Negeri 1 Meranggen, itu ada truk informasi muat baja ringan terguling di sana di jalur arah Semarang, sehingga lalu lintasnya sementara untuk roda 4 berlaku kontraflow Kawah Rasika di kawasan Meranggen. Truk terguling di depan SD Negeri 1 Meranggen Demak. Lalu bukan hanya itu aja, di Meranggen itu yang arah sebaliknya terdapat truk juga yang informasinya menabrak median jalan ya Kawah Rasika. Di sana posisinya di jalur yang arah menuju ke menuju arah ke Gubuk atau menuju arah ke Purwodadi Kang Warasika. Makanya lalu lintasnya merambat di situ yang arah menuju ke Purwodadi. Jadi kalau Anda dari Semarang mau ke Gubuk ketemu sama truknya yang di sekitar SPBU Meranggen Kang Warasika Bandung Rejo ya. Lalu yang kedua, kalau Anda menuju arah Semarang ketemu sama truk terguling yang ada di sekitar depan SD Negeri 1 Meranggen Kang Warasika. Lalu yang kedua adalah Gombel, KUKM, BBL. Udah mulai rame nih Kang Waraskian. Ini sudah ada pertanyaan nih berapa nih? 1, 2, 3 ya. Tanjakan Gombel ada apa? Ada apa? Tanjakan Gombel macet. Informasinya ada truk mobil ya kawan. Mohon maaf. Ada mobil mogok kawan di tanjakan Gombel. Tadi waktu kawan Rasika melaporkan di jam 7 sampai 7.30 sih masih mengalir ya. Tapi informasinya sekarang katanya tersendatnya sudah sampai jembatan tol Jatingaleh. Cepat sekali bukan? Cuma setengah jam langsung antriannya deletek segitu. Mengenai truk yang apa? Truk lagi lah, mohon maaf. Mobil mogok di tanjakan Gombel. Ada mobil mogok ya Bapak Ibu. Halo, halo, halo. Semuanya yang lagi pada antre di Jalan Tengku Umar menuju arah tanjakan Gombel. Ada mobil mogok. Posisi mobilnya mogok di lajur sebelah kiri kawan. Di tanjakan Gombel. Gitu. Jadi untuk Anda kan kalau mungkin Anda dari Kesatrian tuh udah ketok tuh kan di ujung sana opo kayak rame-rame kayak wes langsung balik lewat kiri aja masuk tol. Kang Warasika, jangan masuk ke underpass ya. Langsung ngambil jalur lambat aja untuk nanti masuk ke tol deh kalau Anda tidak mau antre. Walaupun sebenarnya kalau by jarak sih dari jembatan tol sampai dengan tanjakan sebelum Gombel Indah tuh berapa sih jaraknya? 600 meter, tapi posisinya ditanjakan kayak gitu ya. Silahkan monggo kalau mau antre. Saat ini laporan di jam 8 lebih 10 merambatnya mulai dari atas jembatan tol Jatingaleh ya sampai dengan tanjakan Gombel. Posisinya itu kalau aku lihat dari fotonya Pak R. Gusti ya tadi, koyone sekitar bengkel-bengkel yang sebelum Gombel Indah itu deh. Koyone di sekitar itu. Jadi untuk Anda saat ini yang dari Kaliwiru, dari Jalan Dr. Wahidin atau dari Jalan Sultan Agung, masuk tol saja Kang Warasika. Soalnya di tanjakan Gombel lagi ada antrean lalu lintas imbas mobil mogok. Tadi pertama kita dapat info jam 7 lebih 10. 7.20 mohon maaf. 7.20 laporannya Pak R. Gustia tadi sama Pak Tenggu. Tadi waktu beliau berdua laporan sih lancar jalurnya, tapi sekarang sudah antre mulai dari atas jembatan tol Jatingaleh. Nah itu ya kawan, dua lokasi nih yang jadi atensi rame banget menjelang jam 8 tadi. Jadi yang pertama di Meranggen Kabupaten Demak ya, dua arah. Kemudian yang ditanjakan Gombel ada mobil mogok Kawah Rasika. Ini Pak Eko Rasya juga langsung melengkapi lagi nih informasinya mengenai truk yang terguling di kawasan Meranggen ya. Betul, matur suwun Pak Eko Rasya. Ada truk terguling di sana. Saat ini lalu lintas untuk roda 4 berlaku kontraflow. Pak Eko, nanti ada satu lagi, ada truk juga yang terlibat laka di sekitaran SPBU Meranggen. Pak Eko, nanti ketemu sama satu lagi selain di kawasan depan SD 1 Meranggen yang lalu lintas sedang kontraflow. Tadi di bawah jam 8 aku masih menyimpan beberapa atensi. Yang pertama Pak Astohar.
1: Baik, Mas Yuda. Selamat pagi kawan Rasika.
0: Pagi.
1: Di mana sudah berada? 7.40 di Mintreng. Pertigaan Mintreng lancar. 7.46 tanjakan jembatan Tuntang sedikit tersendat karena ada dua truk besar-besar berjalan pelan, namun secara umum lalu lintas berjalan lancar teman-teman. Dan sambil kita sampaikan sungai Tuntang kalau kemarau,
0: nah gimana Pak?
1: Itu kering keruntang ya, maksudnya airnya sangat sangat sedikit seperti itu ya, beda dengan pas musim penghujan. Ini lantas di pas jembatan sedikit tersendat karena tadi ada dua truk yang jalannya pelan banget, namun secara umum lalu lintas pantau dari Mintreng hingga jembatan terpantau sangat lancar. Demikian yang bisa kita sampaikan dari jembatan Tuntang. Astor mengabarkan, tetap semangat, tetap fokus, sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke studio.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Astohar. Ini Pak Astohar mau ke Semarang nggih. Nanti ketemu sama truk yang terguling di Meranggen ya Pak Astohar. Kalau mau menuju arah Semarang nih, soalnya koyone dari aroma-aromanya koyone mau ke Semarang nih. Pak Bejo, ini juga Pak Bejo dari Wirosari kan, ketemu sama truk yang di Meranggen.
2: Terguling Meranggen.
0: Yo.
2: Nah ini Mas Ida,
0: oh lagi pindah muatan,
2: diperlakukan kontraflow nih di Meranggen, tapi macetnya nggak terlalu ya, masih ramai lancar.
0: Demikian, oh lagi pindah muatan
2: dari Pak Bejo Wirosari.
0: Sip, matur suwun Pak Bejo. Kenapa lalu lintasnya masih mengalir pendek saja? Karena satu, volume kendaraannya masih ya landai saja ya, kawan Rasika, tidak sepadat biasanya. Lalu yang kedua, panjang kontraflownya ternyata cuma pendek aja kok kawan. Dari depan SD sampai depan puskesmas, which is SD sama puskesmasnya sebenarnya sebelahan tok wi. Kontraflownya ternyata cuma pendek aja, ruang kontraflownya kawan Rasika. Jadi ya situasi masih mengalir, ditambah volume kendaraannya yang masih sangat support sekali, sehingga mendukung lalu lintasnya masih terpantau baik kedua arahnya, baik itu yang arah Semarang ataupun yang menuju arah ke Gubuk di kawasan Meranggen ya, di lokasi truk yang terguling di sekitar depan SD Negeri 1 Meranggen. Matur suwun Pak Bejo ya. Dari Wirosari toki berarti perjalanannya laporannya cuma di Meranggen tok wis kuwi mau ya. Kawan Rasika berarti dari Wirosari sana lancar. Betul toh Pak Bejo? Matur suwun Pak Bejo, Pak Astohar, Pak Eko Rasya. Kok banyak ya nek sepetu ngene iki ya kawan-kawan Semarang Purwodadi ya? Nek suamane hari biasa kok koyone ming Pak Dono, Pak Mufid. Ya. Pak sapa ya? Ada lagi pokoknya satu lagi aku lupa. Pak Ian Saspita Aji.
3: Pagi Mas Yuda, melaporkan Jalan Siliwangi dua arah ramai lancar. Argentina menang 3-2 atas Tanjung Verde di babak tambahan 2x15 menit.
0: Ah, nggak jadi ini dong, ada kuda hitam dong. Kalau aku buka di komentar-komentar di akun media sosial kok pada mendukung KP Verde malahan. Netizen Indonesia ternyata, biar katanya negaranya nggak itu-itu terus katanya, komentar-komentarnya. Matur suwun Pak Ian Saspita Aji, Kota Semarang, kawan Rasika. Barusan disampaikan, lancar situasi perjalanannya Pak Ian Saspita barusan, kecuali tanjakan Gombel nih guys, lagi padat banget. Sekarang sudah mundur lagi tanjakan Gombel. Secepat itu, dan memang tanda kegiatan mulai baru rising di Kota Semarang. Yowis jam 8 gini guys, jam 8 gini istilahnya orang-orang Semarang dotangi barusan. Jadi pada mulai berkegiatan dan juga pada mulai aktivitas. Saat ini ketersendatannya sudah mencapai ini, sudah mencapai ujung underpass Jatingaleh yang setelah kantor wilayah Bank BRI, informasinya kawan Rasika. Panjangnya, panjang-panjang ini kawan Rasika, silahkan Anda masuk tol saja. Yang sampai Sultan Agung, yang sampai Jalan Dr. Wahidin, jangan masuk underpass. Belok aja lewat jalur lambat masuk tol. Kecuali kalau memang Anda sudah siap antre ya, di tanjakan Gombel ada mobil, mogok, halo semuanya, di tanjakan Gombel ada mobil, mogok, mobil, mogok, mogok, mogok. Makanya di tanjakan Gombel, lalu lintasnya lancar sampai dengan, lancar gimana, lalu lintasnya tersendat. Ya. Sejak tadi jam 7.20 kita pertama dapat infonya ada mobil mogok di tanjakan Gombel. Kawarasika Jateng Fair 2026 memasuki hari-hari terakhir loh Kawarasika. Pelaksanaan Jateng Fair 2026 dengan tema Action for Transformation tanggal 26 Juni sampai 5 Juli 2026 di Kompleks PRPP Jawa Tengah masih berlangsung sampai dengan akhir pekan ini. Jadi Kawarasika jadwal di 2 hari terakhir dalam Jateng Fair Music and Festival 2026 hari ini 4 Juli 2026 bakal ada Superman Is Dead loh Kawarasika. Dan besok di tanggal 5 Juli 2026 ada Serempet Gudal dan juga Om Lorenza. Jadi tiket masuk pameran Jateng Fair Music and Festival 2026 itu gratis ya Kawarasika. Bayarnya ketika Anda mau nonton acara musik saja. Yang tiketnya bisa dibeli melalui website jatengfair.com ID. Ada kategori festival standing dengan best price dan akses langsung ke standing dekat panggung, dan ada juga kategori VVIP. Kuotanya sangat terbatas dengan fasilitas eksklusif, jalur khusus, free minuman, seating

0: 2026 di PRPP Jawa Tengah. Masih ada waktu hari ini dan besok tanggal 4 dan 5 Juli 2026. Nah, pas nih akhir pekan ya Kak Warasika, bisa ngecek-ngecek tuh ya di PRPP, di Jateng Fair Music and Festival 2026. Ada apa aja ya di akhir pekan ini, pasti rame ya pas akhir pekan ini kan. Pak Tenggo, selamat pagi.
1: Mas Yuda,
0: ya.
1: Tanjakan Gombel sudah ada ketersendatan sedikit, Mas.
0: Oke. Wah, ya kalau sekarang sudah tidak sedikit ya, Pak. Pak sudah sampai kesatria nih sekarang ya antriannya. Jadi, ya wah sudah panjang ini untuk ukuran kota Semarang ya, Kawarasika ditanjakan. Gombel ya, Kawarasika ada mobil mogok. Tuh kan tambah rame Kawarasika yang tanya. Tanjakan Gombel ada apa, ada apa? Ada mobil mogok, Bapak Ibu. Ayo, ayo, ayo yang sebelum masuk underpass turun aja. Maksudnya ngambil jalur lambat biar bisa masuk tol. Kalau sudah ke jeblok masuk ke underpass ya tinggal ya wes antri aja. Sampai dengan nanti menjelang pertigaan perumahan Gombel Indah Kawarasika ada mobil mogok di situ. Pak Wafinus.
2: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi semua kawan Rasikas. Update pagi hari ini Mas, perjalanan biasa dari KIC Kota Semarang ya menuju Pasar Kembang Sari, Kabupaten Semarang. Tadi lewat konvensional saja, ya Gunung Padi ya. Okay. Dan saat ini baru sampai Kota Salatiga, Mas. Mampir ada kiriman di Kota Salatiga ya. Tempatnya di Jalan Jenderal Sudirman. Untuk lalinya terpantau ramai lancar, Mas. Malah cenderung lengang ya, karena mungkin hari Sabtu. Untuk cuaca di Kota Salatiga juga cerah. Begitu saja yang bisa disampaikan Mas. Matur nuwun Mas Yuda.
0: Matur suwun, kita yang terima kasih pun sudah disampaikan dari kawasan Industri Candi sampai dengan Pasar Kembang Sarinya tuh kawan. Semarang Salatiga langsung jebret, langsung disampaikan sampai dengan titik terakhir aja. Lalu lintasnya lancar soalnya. Kemudian juga ada Pak Yan Buul. Pak Yan Buul perjalanan dari Kudus ke Semarang ke Banyumanik. Wah lancar Pak Yan Buul. Pantura Semarang Demak Kudus sampai jam 8.20 ini masih baik kok lalu lintasnya. Ya cuma biasa normal aja. Biasanya nanti kalau jam 8, jam 9-an gini sudah mulai antre ya. Puter-puter balik di Gebang Anom sama masih ada titik jalur menyempit di sekitar SPBU Genuk yang arah Semarang karena masih ada pekerjaan sistem sistem pengolahan air limbah yang memakan bahu jalan di Jalan Pantura Genuk arah menuju Semarang. Biasanya sih kalau kita lihat di satu minggu ini sekitar kayak ya jam-jam 8.30, jam 9-an gitu. Puter-puter balik di Gebang Anom, di Padiraya sama di sekitar Genuk yang arah menuju Semarang. Tapi kalau selain itu kondisinya masih lancar dan mengalir aja sih. Ya wes sebelum pemanasan karena nanti malam informasinya akan ada Superman is Dead. Pemanasan untuk Anda semuanya, Superman is Dead-nya aku munculkan di Kelana Kota.

0: Lana Fota. Rassika. Rassika FM. Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
1: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
0: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
1: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
0: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
1: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
0: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
1: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
0: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
1: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
0: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
2: Hanya di Super Mase.
3: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
4: Baik, Guru.
3: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
5: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
3: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh, Guru.
3: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rassika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
7: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: Ràssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar. Lho piye to ki? Jare promo kok metune koyo kiye barange. Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol maneh, Pak.
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
2: Coco.

0: Kelana Kota Rasika.
1: Kalimat ada lagu ya kawan Rasika. Dan sampai dengan jam 8.40 ini, beberapa laporan tadi kita terima, ada dua lokasi yang jadi sorotan dan juga jadi perhatian. Yang pertama itu di kawasan Meranggen ya kawan Rasika, cuma mengenai laporan truk yang terguling kawan di sekitar depan SD Negeri 1 Meranggen, untuk saat ini sedang proses pemindahan muatan yang tumpah ya kawan Rasika, karena truknya kan terguling tuh kawan Rasika. Truknya terguling, informasi sementara muat baja ringan. Nah saat ini, bukan saat ini deng, tadi kita dapat info jam 8 itu sudah ada armada lain untuk proses evakuasi kawan Rasika, pemindahan muatannya dulu. Truknya sih masih terguling dan lalu lintas untuk roda 4 berlaku kontraflow. Cuma untuk kepadatannya sih masih normal ya, masih kondusif saja dari kawan-kawan yang melintas tadi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah di Gombel. Gombel sudah lancar kawan Rasika, cuma satu jeda iklan saja ya kan, langsung lancar. Kepadatan dan juga hambatan nihil mengenai informasi di tanjakan Gombel saat ini, atas informasi tadi yang antrenya sampai mana, antrenya sampai Kesatrian sana di underpass Jatingaleh Jalan Tengku Umarnya, karena di tanjakan Gombel ada mobil mogok di pertigaan perumahan Gombel Indah. Tapi untuk saat ini situasi sudah lancar kembali. Untuk Anda update di kawasan tanjakan Gombel di Jalan Tengku Umar, tanjakan Gombel, Jalan Setiabudi yang menuju arah Banyumanik atau menuju arah Serondol sudah lancar kembali ya, atas informasi kepadatan yang tadi sempat terjadi imbas mobil mogok. Nah ini kemudian ada Pak Faizal Ramadhani juga tanya, mau nanya info jalur dari Semarang menuju arah Jogja lewat Magelang ya. Tadi jam 8 kita dapat informasi dari dua kawan Rasika, ya menjelang ding, menjelang jam 8 tadi. Yang pertama ada Pak Zuhri Al-Bukhari, beliau menuju ke Jambu dan sampai dengan saat ini belum ada notes tambahan lagi. Terakhir tadi sampai dengan Ambarawa Jambunya masih baik. Kemudian juga tadi ada Pak Ernawa Sindu yang menjelang jam 8 pagi itu perjalanan sudah sampai Secang Magelang sana, masih baik Pak Faizal Ramadhani situasinya sampai dengan jam 8.45 ini kalau bisa aku sampaikan. Nanti perkembangan ke depan akan kita pantau lagi, tapi untuk saat ini kondisinya masih mengalir saja dari Semarang sampai Secang sementara yang bisa kita pantau. Begitu Pak Faizal Ramadhani yang dari Semarang menuju arah ke Jogja lewat Magelang. Kemudian ada Pak Prosper Ferdia, selamat pagi. Iki jeduk-jeduknya barusan judulnya apa ya? When I Was Your Man? Desa Remix gitu Pak. Monggo bisa dicari dengan Desa Remix sih betul ya. Iya. When I Was Your Man, Desa Remix. Wes monggo Pak Prosper Ferdia bisa dikecek-kecek ya. Nah lagu Thailandnya juga aku tidak tahu ya, ini nek Pak Albertus kok tanya ini ada lagu Thailandnya judulnya apa. Waduh nek ono Thailand ini ya aku mohon maaf. Iki aku gak tahu. Pamit undur diri aku nek ditekoni sing bahasa Thailand ya. Wes pokoknya cari sendirilah itu judulnya ya, When I Was Your Man yang remixnya versi Desa Remix tuh. Pak R. Gustia, ayo tuh sampai jam 12. Lah aku cuma sampai jam 9 aja kok. Dan gak boleh pun Pak Erik. Entoknya yang satu tok ya kan, di hari Sabtu pagi tok. Gak boleh lama-lama Sabtu cedak ceduknya ya. Bu Iin, selamat pagi. Kudus cuacanya sudah cetar panas sekali cuacanya, katanya Bu Iin di jam 8.45 pagi ini.

0: Siaran Klan Kota Pagi bisa Anda dengarkan melalui 88,9 FM Rasika Pekalongan dan 99,7 Citra FM Kendal. Sampai dengan saat ini kawan, Polres Pekalongan Kota terus melakukan upaya peningkatan pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas kawan. Kegiatan Blue Light Patrol yang dilakukan oleh Satlantas Polres Pekalongan Kota di sejumlah titik strategis di wilayah Pekalongan Kota terus dilakukan. Polres Pekalongan Kota melakukan aksi patroli Blue Light Patrol mulai jam 9 malam sampai dengan dini hari, menyasar jalur dalam kota hingga kawasan Pantura serta akses interchange tol Pekalongan atau Setono Ngawarasika. Kenapa dinamakan Blue Light Patrol? Karena para petugas tersebut menggunakan rotator biru saat malam hari dan saat berpatroli sehingga diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat, terutama musim libur sekolah kayak gini itu di kota Pekalongan rawan aksi anak-anak yang istilahnya pada balap liar lah, atau mungkin antisipasi-antisipasi aksi tawuran dan juga tukaran yang dilakukan oleh para anak-anak remaja yang pada berkumpul di kawasan kota Pekalongan. Maka dari itu kemarin Ngawarasika Kasatlantas Polres Pekalongan Kota AKP Andi Susanto mengatakan kegiatan Blue Light Patrol ini terus dilakukan terutama di musim libur anak sekolah ini mencegah kejadian-kejadian tawuran antara anak-anak remaja terjadi di wilayah Pekalongan dan agar situasi terus tetap kondusif. Ini Polres Pekalongan Kota bilang katanya juga perlu orang tua ya, kerjasamanya para orang tua agar mengawasi putra-putrinya. Atau ketika tidak orang tuanya ya, walinya ya, Mbah Pak Dene, Mbah Mbahne, atau mungkin ya yang ada di lingkungan anak-anak tersebut ya bisa menjaga juga kegiatan para remajanya selama masa libur sekolah ini agar kegiatan seperti balap liar, kemudian juga aksi-aksi pelanggaran lalu lintas, kriminalitas, terus juga ya aksi tawuran dan tukaran anak-anak remaja di ruang publik bisa terhindarkan di kawasan kota Pekalongan. Kegiatan Blue Light Patrol dari Polres Pekalongan Kota nanti masih akan diteruskan Ngawarasika, bukan hanya waktu libur anak sekolah saja, namun ketika nanti setelah itu ya kawan, kegiatan masih akan terus dilakukan untuk menjaga keamanan kota Pekalongan. Situasi di Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan menuju arah Pemalang dan Batang, wah lancar banget Ngawarasika. Kendal juga podo, Kendal ki berangsung apa wis dadi po guys? Kok bener-bener blas babar pisan ra ono informasi di Kendal dari tadi jam 6. Kawan-kawan ra ono sing lewat Kendal po? Yang di Kendal gak ada yang dengerin aku po? Atau sudah jadi ki berangsung ki kok santui-santui saja sampai dengan jam 8 lebih 50 pagi ini. Tapi kalau ini sih ya masih baik ya situasi lalu lintasnya di kawasan Pantura, Brangsong, Kendal dan sekitarnya. Dan informasi agenda ya Ngawarasika di wilayah Kabupaten Semarang, Festival Bunga Bandungan 2026 is back. Jadi selama agenda Festival Bunga Bandungan 2026 nantinya akan diberlakukan rekayasa lalu lintas ya oleh Polres Semarang yang akan melakukan pengalihan dan juga ini ya Ngawarasika, rekayasa arus lalu lintas pada hari Minggu 5 Juli 2026 mulai jam 7 pagi sampai dengan jam 4 sore. Diberlakukan rekayasa Ngawarasika di mana rute Karnaval Festival Bunga Bandungan 2026 besok 5 Juli 2026 di Bandungan Kabupaten Semarang mulai jam 7 pagi sampai dengan jam 4 sore 16.00. Di mana rutenya itu mulai dari Hotel Grand Wahid Bandungan menuju ke RTH Bandungan. Maka dari itu nantinya akan ada rekayasa dari pertigaan Banyu Kuning. Itu nanti akan ditutup Ngawarasika. Kemudian rute diberlakukan rekayasa dua jalur untuk mulai dari depan kantor Kecamatan Bandungan yang menuju arah ke Bergas. Sementara untuk yang dari arah Ambarawa, mulai dari depan kantor Kecamatan Ambarawa sampai dengan pertigaan Banyu Kuning itu ditutup ya arus lalu lintasnya Ngawarasika. Dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore loh kawan, besok rekayasa lalu lintasnya dalam rangka Festival Bunga Bandungan 2026. Dan rangkaian acara Festival Bunga Bandungan 2026 dimulai nanti sore Ngawarasika, Mulai dari jam 4 sore sampai dengan selesai, itu ada resik candi, festival lampion, dan juga konser musik dalam agenda Festival Gedong Songo 2026 sebagai salah satu rangkaian acara Festival Bunga Bandungan 2026 besok, Minggu 5 Juli 2026. Siapa yang akan ke Gedong Songo dan juga Bandungan? Bisa nanti sore atau besok ya, Ngawarasika. Karena nanti shoot-shootnya akan diambil oleh kawan-kawan APDI atau Asosiasi Pilot Drone Indonesia Jawa Tengah yang dikomandoi, asik dikomandoi ya. Salah satunya oleh kawan kita Pak Tejo Goblin. Ih, bakal cantik banget sih pasti. Pak kirimi footage-footage-nya ya, tapi aku sesok prei. Oh, nganu tom cenene kan Festival Bunga Bandungan 2026 kembali lagi Kang Warasika, di mana hari ini dimulai dengan Festival Gedong Songo 2026 di jam 4 sore sampai selesai nanti malam di Gedong Songo, ada resik candi, festival lampion dan konser musik, dan besok pagi dilanjutkan dengan Festival Bunga Bandungan 2026, dan ada rekayasa lalu lintas ya untuk akses dari Ambarawa Bandungan dan sebaliknya karena rute karnavalnya dari depan Hotel Grand. Tadi aku bilang hotel apa? Grand Wahid toh? Oh iya, Hotel Grand Wahid sampai dengan RTH Bandungan. Rute karnavalnya, sehingga rute tersebut akan ditutup ya. Cukup lama loh, dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore, laporannya dari kawan-kawan di Polres Semarang.
1: Telana Kota, Rastika.
0: Oh ini aku langsung dapat info dari Pak Aji nih. Pak Aji, selamat pagi. Aku langsung dapat info di Kendal. Pagi Mas Yud dan Kelana Kota, dari traffic light Sri Agung Cepiring ya. Antrian yang dari Weleri arah Semarang sudah 2 km. Loh, sik. Lah Cepiring ada apa kipun?
2: Ternyata ketersendatan di lampu merah Cepiring dikarenakan ada truk mogok.
0: Oh, sampai 2 kilo?
2: Tepat di lampu merah. Terima kasih Mas Yuda.
0: Nih kita yang terima kasih pun. Anda percaya nggak Pak Aji? Dari tadi jam 6 sampai dengan sekarang loh, informasi di Kendal baru jenengan Pak Aji. Ya, berarti tandanya tadi masih baik dan sekarang sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan ya. Terutama di Cepiring nih kawan. Ada apa di sana? Ada truk mogok. Sementara untuk di Brangsongnya ramai lancar. Loh Pak Aji, Brangsongnya perbaikannya sudah selesai po? Sudah normal
1: Rastika
0: kembali?
1: Rastika FM.

0: Mari bersama-sama menghadiri acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Kendal dalam rangka menyambut hari jadi ke-421 Kabupaten Kendal pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 11 Juli 2026 pukul 7 malam dan untuk umum bertempat di Alun-Alun Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: jam 9 pagi, waktu dirasikan.
1: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda? Tahukah Anda apakah kesemutan itu? Dalam bahasa kedokteran, kesemutan dikenal dengan nama parestesia. Kesemutan adalah sensasi pada permukaan tubuh tertentu yang tidak dipicu rangsangan dari dunia luar. Parestesia timbul bila terjadi iritasi pada serabut saraf yang membawa sensasi kesemutan. Kesemutan dapat terjadi jika saraf dan pembuluh darah mengalami tekanan. Misalnya saat duduk bersimpuh atau menekuk kaki terlalu lama, maka saraf dan aliran darah terganggu. Umumnya kesemutan akan mereda jika bagian tubuh yang mengalaminya digerakkan. Namun bila hal itu tidak menghilangkan rasa kesemutan, jangan dianggap sepele, karena kesemutan jenis ini merupakan gejala penyakit serius. Pasalnya, cukup banyak gangguan kesehatan serius yang ditandai dengan gejala kesemutan. Misalnya radang sumsum tulang, diabetes mellitus atau kencing manis, carpal tunnel syndrome atau CTS, jantung dan rematik. Jika Anda mengalami kesemutan, tapi kemudian tak kunjung menghilang, setelah Anda menggerakkan tubuh yang kesemutan, segeralah periksa ke dokter untuk mengetahui penyebabnya secara dini. Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda.

Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Klasika FM.
1: Toko Emas Supermase cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan sudah siap jadi orang pintar.
2: Masih paling aman dan tuntungan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Supermase Pekalongan hadir dengan koleksi emas terdesain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Supermase sekarang baik.
1: Kembali potongan 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market atau harga emas naik, nilai emas an ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar punya emas. Toko Emas Supermase Pekalongan.
2: Ada event mesin pit, beli emas, capit bola emas. Hadiahnya kompor, air fryer. Dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga, belum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat untuk pet. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Supermase Pekalongan.

0: Aduh guru, kamu kenapa?
1: Badan saya sakit guru, remetik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
0: Penyakit jangan dipelihara, tapi ditah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan kita. Herbal ampuh ya Bio 7.
2: Rasika Pekalongan.

0: tercinta. Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune koyo pengantin anyar.
2: Gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

mari bersama-sama menghadiri acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Kendal dalam rangka menyambut hari jadi ke-421 Kabupaten Kendal pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 11 Juli 2026 pukul 7 malam dan untuk umum bertempat di Alun-Alun Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
1: Baik, Guru.
0: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
2: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
1: Aduh, Guru.
0: Kamu kenapa?
1: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
5: ...88,9 FM.

0: jam 10 pagi, waktu dirasikan.
1: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda?
2: Tahukah Anda bahwa pada bulan Februari tahun 2011, melalui jajak pendapat internet yang melibatkan 35.000 responden yang digelar CNN International, menobatkan rendang sebagai hidangan peringkat pertama dalam daftar World 50 Most Delicious Food atau 50 hidangan terlezat di dunia. Dan tahukah Anda bahwa bulu tangkis adalah olahraga raket yang paling cepat di dunia? Kok dalam bulu tangkis dapat melaju dengan kecepatan hampir 480 km per jam. Dan tahukah Anda bahwa tidak ada huruf L dalam pelafalan bahasa Jepang? Bahasa Jepang mengganti pelafalan menjadi R atau kata-kata yang serapan yang mengandung huruf L. Sebaliknya, tidak ada huruf R dalam pelafalan bahasa Tionghoa. Bahasa Tionghoa sebaliknya mengganti pelafalan menjadi L untuk kata-kata serapan yang mengandung huruf R.
1: Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda.

0: راسيكا اف ام.
1: يا نبي سلام عليك.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar, Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang, Jalan Profesor Suharto nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang, pada hari Ahad pagi 2 Agustus 2026 pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
4: Baik guru.
3: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
5: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
3: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh, guru.
3: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
2: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
7: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan.
1: Pendengar, menyadari peran penting keberadaan tenaga kerja sektor informal bagi pertumbuhan ekonomi, DPRD Provinsi Jawa Tengah menilai rancangan Perda Perlindungan Tenaga Kerja Sektor Informal bukan sekedar upaya memberikan bansos bagi pekerja. Tanggapan ini dilontarkan Komisi E DPRD Jawa Tengah Muhammad Rizky Iskandar Muda dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jawa Tengah hari Kamis 2 Juli 2026. Pemerintah harus aktif menciptakan pemberdayaan dan ruang perlindungan melalui payung hukum yang jelas bagi tenaga kerja informal saat ini. Raperda ini merupakan tanggung jawab bersama dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi pekerja informal.
2: Kerjanya tidak tentu, upahnya tidak punya standar, sehingga apabila melanggar atau punya aspek hukumnya tidak punya penegakan hukum atau pembelaan dan lain sebagainya, sehingga Komisi E mendorong rancangan ini harus diredakan sehingga kita punya payung hukum, kita punya perencanaan, di samping kita harus punya data terkait pekerja informal di Jawa Tengah, sehingga nanti apabila ada bantuan terkait hukum, bantuan ekspoda, bantuan terkait kesejahteraan, kita tepat sasaran yang pertama. Dan yang kedua juga aspek pembelajaran, tidak hanya pekerja informal, ada rancangan lagi terkait APBD, tadi sudah saya tanggapi 20 item.
1: DPRD Jawa Tengah optimis dengan keberpihakan kepada tenaga kerja sektor informal akan menggerakkan perekonomian, lapangan kerja makin tersedia, dan menurunkan angka kemiskinan. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
0: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar. Lho piye to ki jare promo kok metune koyo kiye barange aduh
4: mangkane Pak Bu yen tuku mebel dan elektronik ojo tuku online sembarangan tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae didelok dimek dinyang dicoba langsung kualitas jelas regane puas dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya
1: nah iki baru mantap Bu
2: gaspol mana Pak.
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
5: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru.
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
7: Aduh, Guru.
5: Kamu kenapa?
7: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
8: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: jam 11 siang, waktu dirasikan.
1: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda mengapa pesawat terbang yang jauh di atas terlihat lambat bergerak? Ketika kita melihat sesuatu yang bergerak, yang patut kita sadari adalah perubahan sudut pandang dari mata kita terhadap objek yang bergerak tersebut. Objek yang berada dekat sekali dengan kita, walaupun bergerak tidak terlalu cepat, akan membuat kita memutarkan kepala hanya untuk melihat kemana objek itu sekarang berada. Ketika Anda melihat sesuatu objek yang bergerak di kejauhan, perubahan sudut pandang yang terjadi tidak sebesar apabila objek itu ada di dekat kita, sehingga kita merasa bahwa objek tersebut bergerak lambat, seperti pada pesawat yang sedang terbang jauh di atas kita. Contoh lainnya adalah bulan. Bulan bergerak mengelilingi bumi dengan kecepatan rata-rata 1022 km per jam. Tetapi karena jarak antara kita dengan bulan yang jauh, bulan kelihatan tidak bergerak sama sekali karena kita hampir tidak merasakan perubahan sudut pandang. Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda.

0: Mari bersama-sama menghadiri acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Kendal dalam rangka menyambut hari jadi ke-421 Kabupaten Kendal pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 11 Juli 2026 pukul 7 malam dan untuk umum bertempat di Alun-Alun Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar. Lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
0: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
5: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
7: Aduh, guru.
5: Kamu kenapa?
7: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
8: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: harga, harga tetap dan harga market. Supermase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
0: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
0: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko emas Supermase, Pekalongan.
0: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase, banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
2: Hanya di Supermase.
3: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
4: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: راسيكا اف ام.
1: يا نبي سلام عليك.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar, Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang, Jalan Profesor Suharto nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang, pada hari Ahad pagi 2 Agustus 2026 pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: habis, enaknya full.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Apakah Anda ingin mendapat jalan terbaik untuk meluruskan pendapat keliru istri Anda? Seringkali seorang suami lupa memahami karakter istrinya, sehingga bila sang istri sedang keliru, dia mencoba meluruskannya dengan cara yang keras, seperti menampar atau dengan mencaci maki. Akibatnya, si istri bukannya sadar, tetapi bahkan menjadi nekat. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk paling atas yang bengkok. Jika engkau paksa meluruskannya, maka ia akan patah. Jika engkau biarkan, maka akan tetap bengkok." Maksudnya, jiwa wanita itu sangat peka dan mudah emosi. Karena itu, bila ia berbuat salah, maka cara terbaik meluruskannya ialah dengan jalan yang paling lembut.
2: Saatnya sholat duhur.
3: Allah.

0: Majlis Dzikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 4 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau pada sholat isya awal di Masjid An-Nur Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan. Majlis Iklil khusus pria pada hari Jumat malam Sabtu, tanggal 10 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di makam Kiai Haji Ahmad Husnin Kertijayan. Majlis Dikir dan Maulid Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 11 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Majlis Taklim Syekh Abdul Qadir Al Jailani, Krapia, Kota Pekalongan. Majlis Dikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Istiqomah pada hari Jumat malam Sabtu, 17 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Musola Al Hikmah, Jeruk Sari, Tirto, Kabupaten Pekalongan.
1: 88,9 FM.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan.
1: Pendengar, menyadari peran penting keberadaan tenaga kerja sektor informal bagi pertumbuhan ekonomi, DPRD Provinsi Jawa Tengah menilai rancangan Perda Perlindungan Tenaga Kerja Sektor Informal bukan sekedar upaya memberikan bansos bagi pekerja. Tanggapan ini dilontarkan Komisi E DPRD Jawa Tengah Muhammad Rizky Iskandar Muda dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jawa Tengah hari Kamis 2 Juli 2026. Pemerintah harus aktif menciptakan pemberdayaan dan ruang perlindungan melalui payung hukum yang jelas bagi tenaga kerja informal saat ini. Raperda ini merupakan tanggung jawab bersama dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi pekerja informal.
2: Kerjanya tidak tentu, karena upahnya tidak punya standar. Sehingga apabila melanggar atau punya aspek hukum, dia tidak punya aspek penegakan hukum atau pembelaan dan sebagainya. Sehingga Komisi ini mendorong rancangan ini harus diredakan sehingga kita punya payung hukum, kita punya perencanaan, di samping kita harus punya data terkait pekerja informal di Jawa Tengah, sehingga nanti apabila ada bantuan terkait hukum, bantuan ekspoda, bantuan terkait kesejahteraan, bisa tepat sasaran. Ini yang pertama. Yang kedua juga aspek pembelajaran, tidak hanya pekerja informal, ada rancangan lagi terkait APBD, tadi sudah saya tanggapi 20 item.
1: DPRD Jawa Tengah optimis dengan keberpihakan kepada tenaga kerja sektor informal akan menggerakkan perekonomian, lapangan kerja makin tersedia, dan menurunkan angka kemiskinan. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.
1: Ada sebagian orang yang berpendapat bahwa dana sosial keagamaan yang kita keluarkan untuk sedekah, infak, dan zakat hanya merupakan kegiatan kontraproduktif. Atau kalau kita bersedekah, paling tidak kita harus memperoleh imbalan berupa citra dengan publisitas yang baik. Demikian pendapat mereka. Namun tentu tak semua orang yang berpunya berpendapat seperti itu. Bahkan di negeri kita, ada lebih banyak orang yang secara ikhlas melakukan sedekah tanpa mesti diketahui orang lain. Mereka adalah para hartawan yang paham bahwa nilai positif dari kegiatan bersedekah akan melampaui nilai ekonomi akibat pengeluaran dananya. Dalam hadis Muslim, Rasulullah bersabda, "Tidak berkurang harta seseorang karena sedekah, dan Allah tidak menambah pada seorang karena pemberian maafnya, kecuali akan diberikan kepadanya suatu kekuatan. Dan tidaklah seseorang direndahkan derajatnya karena melakukan sesuatu karena Allah, melainkan Allah akan meninggikan derajatnya."
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiba saatnya sekarang untuk kita ikuti bersama acara Mutiara Hikmah bersama Khadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Alisaki radhiyallahu an, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya. Hari ini kita sudah sampai pada seri yang keempat dengan bahasan ilmu. Selamat mengikuti.
3: Bismillahirrahmanirrahim. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah ya. Ing riku kawula sampun nerangaken dhateng pinten-pinten karomah keistimewaan kemuliaan saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Ing pundi cara ringkesipun karomah kala wau dipun bagi wonten tiga. Inggih menika wonten karamatul zahiriyah awil hissiyah

wonten ing pundi kemawon kados nyumerapi dhateng sedaya kemawon ingkang gaib. Niki kala wau sedaya napa kelebet karomah bangsa zahir. Iku pun nate kula kali sampean niku kepikiran sembayang aketa. Mek uang niku nganggep gede urusan niku kira-kira kepikiran napa mboten? Nen? Mek enten napa-napa sing nyandhet ana jerone atine dadi gak enake. Mek sampe ana apa-apa, kira-kira kepikiran napa mboten? Sampean kali kula napa nate mikiri sembayang? Ageta. Nen? Nate napa mboten? Nate sampean kali kula niku angen-angen sembayang napa malih rindu kali sembayang cek suwene ya zuhuriku. Aku kok kepingin iso ngrungokno azan. Nate? Ageta. Rasakno arep-arep, rasakno rindu. Wong krungu azan mawon disengeni kaget. Lho cek cepet to. Nggih napa mboten? Dipaido azan niku dipaido. Ing mongko mek cara dawu-dawu teng Quran iki apa teng hadis niku pun jelas mek awakmu krungu azan apa maneh nglakoni apa wae masih maca Quran. Azan niku qorimu ahdin min indillah. Sik parek kawit teko sangka ngersanipun Allah senajan Quran iku tinggalen rungokno azan niku. Nggih napa mboten? Ojo maneh azan, ojo maneh ngrungokno dawuhe para wali-waline Gusti Allah. Wong enten udan mawon sing rupa banyu rahmati Allah, wa yusannul buruz ilai disunatno ndangak nrimo udan. Niku udan rahmat sing sok rupa banyu niku. Napa malih sak niki sing rupa dawuh sangka Gusti Allah liwat azan. Napa malih sing miring dawuh para ulama, para ibadillahis sholihin min auliyaillah. Coba tak diangen-angen. Nen? Nggih. Pun ya napa? Kita kadang-kadang niku napa Quran iso mandek ngrungokno azan. Rokok gak mandek. Nggih napa mboten? Nggih ta. Dahare mboten mandek kadang-kadang niku lho mek pun undangan khol. Nggih ta. Sak para kiyaine, para ustate. Gita, barang pun mantun undangan nekol dipun paringi pinarak klayan sohibul bed wekdal dahar mireng azan gak mandek mangane niku. Gita, pun boten utak-utik hukum. Gita, utak-utik rasa yati mawon netepi tata krama teng Gusti Allah. Gita apa boten? Banyak apa kira-kira? Sing nomor setunggal niku napa ngegungno perintahe all. Mek ga iso sembayange paling boten niku napa? Ayo rupa azan. Jawabe azan niku lho. Kita malah mek teng dilok kula dilok teng Syarhul Ainiyah. Kita mek manah
mek mripat kula kali panjenengan niku kepingin padang. Nggih ta, sing rodok trahum niku kepingin nopo? Kepingin rodok terang nopo male atine sampai wonten para sadatuna wa habaibunal alawiyun para aulia illa ngeta mek pun mireng dateng azan arupi asyhadu anna muhammadar rasulullah dicekel jempolan lurune niku dipun parekaken dhateng lisanipun. Jawabi marhaban bi habibi wa qurrati aini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, terus diiringi maca selawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajmain. Disebul jempolan ini ku diusapno teng mripat. Lha niki nggih ta, disebul malih diusapno teng ati. Di samping supaya mripate niku saged terang, mboten gampang kena penyakit. Napa malih sampai penyakit wuto beleken atine supaya terang barokahe napa Kanjeng Nabi. Lha niki lek sampean ngeten dadi mek pun mireng asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, marhaban bi habibi wa qurrati aini sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, terus maca selawat disebulno teng jempolane ping telu, terus diusapno dateng mri. Lah ben nggih, mugi-mugi saged nglampahi. Pun nate napa dereng mangkane ngantukan. Nggih wis ya. Ben, niki lho, nomor setunggal napa? Ayo ngegungno perintahe Allah. Ben, paling boten liwat azan dhisik. Kangen notarek jam 11 niku. Sama arep-arep kok sik suwene ya, kok sik durung azan-azan, kok durung manjing-manjing. Ngeten lho. Nate napa mboten? Nen? Kadang-kadang niku nate tapi mergo napa diurupi urusan liya. Aku kepingin sembang dhuwur, gak sembang-sembang ya apa ana urusan liya ya apa iki? Lho niki lho. Pun nggih, sing nomor kali mek kepingin duwe ati sing kaya ngono mau ngrasa ina, ngrasa fakir, pecah atine. Napa watak tadi bisunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayo nderek sunate Kanjeng Nabi. Kathah yai sunate Kanjeng Nabi ojo ake-ake, diliwati titik wae pokoke iso nemeni. Liwat napa? Liwat sembahyang qobliyah ba'di pun istiqomah nopo dereng. Ya apa sih? Dan kadang-kadang mek pidato, kadang-kadang mek kadung semangat. Marilah kita tegakkan syariatullah. Marilah kita junjung, kita tinggikan kalimatul ulia. Langkah-langkah, jejak-jejak Rasulullah. Waduh, mek pidato. Tibane barang sembahyang fardu, gak cuman sembahyang qobliyah ba'diyah. Wong sing kaya ngeten niku napa? Blegedes. Ben mboten usah dawa-dawa, ben. Gena mboten. Nggih, qobliyah ba'diyah e sik durung istiqomah. Pun nomor pinten?
Nomor tiga, mek uang niku kepingin duwe rasa ino atine, ngerasa pecah, ngerasa fakir menyang Gusti Allah ing dalem ngadepi napa mawon, wa tasfaq ala khalqillahi ta'ala sing welas karo sapa wae. Kira-kira telu niku sing paling angel niku napa? Ngegungno perintahe Allah, nderek sunate Kanjeng Nabi, welas karo wong. Kira-kira sing paling abot niku sing pundi? Nen? Saban jawab. Sing amrat niku wel kok sampean niku ngomong welas niku amrat. Nopo pancen abot, nopo pancen sampean niku mboten tanggap. Nen? Oleh sampean ngarep nganggep abot niku nopo sih? Welas niku dos pundi sih? Nopo kudu wewe? Nopo kudu paring, nopo kudu nulungi, mboten niku. Enten malih senajan mboten niku nopo, saben delok uang nopo didungakno teng Gusti Allah. Saken nggih ya Allah, wis kon niku ya kaya ngeten ya Allah, tiang niki ya Allah. Pun tak mugi-mugi ya Allah panjenengan paringi jembar sedayanipun. Saman gelek ndongakno wong-wong nang pinggir dalan sing mboten kenal-kenal. Nen? Saman kali kula niku sik kenek penyakit timbal balik mawon. Mek diapii wong kawit ngapii. Nggih napa mboten? Mek dieleki wong gak iso nahan pengin bales, paling titik ngruneng. Nggih napa mboten? Sik dorong kula kali sampean niku, sik hitung-hitungan mawon. Mangkane nek pun ngeten niku kula kali sampeyan sik durung iso sampurna duwe akhlakul kari mboten saged. Wong sik itung-itungan sik enten napa niku? Sik enten matematikae niku. Pun nggih. Kula baleni malih kula kali sampean niku napa kados pengakuan panjenengan kali kula kala wau napa kepingin dadi napa murite Kanjeng Syekh. Nggih napa mboten? Liwat napa? Liwat zikir nderek ngayom wonten sak ngandhapipun zikir torekyotipun Kanjeng Syekh pun zikir napa dereng?

bingung kula niku. Coba wedok-wedok dhisik. Sampan ngaku murid e Kanjeng Syekh napa mboten? Tandane sampan ngaku murid anake Kanjeng Syekh, sampan liwat baiat napa mboten? Wujude baiat niku enten tanggung jawab napa? Cara lelakon kudu nglakoni nggih. Pun nglakoni zikir napa mboten? Pun. Lanang sakniki sampan pun zikir napa mboten? Sam pun alhamdulillah sampan kula niku pun zikir artosipun wis nandur. Nggih napa mboten? Wong nandur niku kepingin nguwah napa mboten? Nen? Nandure wis sakniki kula takokno wis nguwah napa dereng? Ya apa ne? Nen? Niki lho. Kepingin nguwah napa mboten? Kepingin nguwah. Saestu mek sampean kali kula niku ing dalem ngayom sak ngandhapipun thariqah qadiriyah wan naqsyabandiyah menika kepingin nguwah. Nguwah mboten nguwah niku napa? Sampean kali kula piyambak sing ngerti niku. Napa uwae siji sakhawatun nufus diparingi

atine, ojo mane musuhi wong, opo mane ngilok no wong, ngerentek elek karo wong mawon mboten sempat. Nomor tiga, wahusnul khuluk ma'akulli makhluk, api tata kramane karo sapa wae. Ben tiga-tiga uwae tarekat zikir tarekat niku kira-kira sampean niku pun gadah napa mboten? Nen? Mosok sih kok jawabane niku dereng. Pun pinten tahun umur sampean kali kula? Sampan mboten nate welas. Aki tak jawaben. Sampan mboten nate welas. Lah nggih wong nate ngeten lho. Sampan napa mboten nate slamet atine? Nah. Te, nggih napa mboten? Napa sampan mboten nate mboten nggadhah tata krama kali sinten mawon? Dan tetep ugi na enten mawon, cuma nopo nggih akhlaki akhlak niku tetep nopo kepingin ngasil lo telung perkoro nggih, kepingin iso welas, kepingin selamat atine, kepingin duwe tata krama karo sapa wae, ayo dijukuk koncine. Napa koncine niku? Syuhudun nafsi ala nafsi wal kamal ala ghairi. Dilok wong liya luweh mulya tinimbang awake dhewe, dilok awake dhewe luweh ina tinimbang wong liya. Ben niki termasuk napa? Termasuk pertama kali waline Gusti Allah dipun lindungi dening Gusti Allah. Liwat napa perlindungan Allah dateng waline Allah ingkang pertama kali? Inggih menika atine gak ngaku-ngaku. Niku dhisik. Mek uang niku ngaku-ngaku, ojo mane salah pengakune.

0: ngertosi sandekne ing dalam ngaku-ngaku iku ndudukno atine sik durung kebuka oleh pituduh dening Gusti Allah. Ben lah mek sing diakoni mau sampe nyangkut ngaku dekne iso kasaf kebuka atine dekne sampe ngaku-ngaku oleh rahasia songko Gusti Allah weruh rahasiane sapa wae apa maneh sampe ngaku-ngaku dadi wali dadi guru boten enten malih ancamanipun Gusti Allah dikuatirno besok mati gak nggawa i lho ngeten iki lho urutane niku. Ben? Ya napa kira-kira? Ben? Niku lho, mek diangenaken niku napa kuncine napa mawon aja ngaku ngaku pun cara ringkes. Tujuan sampean kali kula urip teng donya niku napa sih? Ing dalam ngadepi urip. Nen? Ngalor ngidul ngetan ngulon ati kula kali panjenengan niku kepingin napa sih? Ayo lagi. Apa Pak Tri pingin apa? Nen? Selamat. Selamat iku apa sih? Atos apa empuk? Nen? Nen? Dek angel. Ben ayo, sampean kepingin apa? Nen? Dibekto teng pangeran. Nggih, niku lak daging mentah kabeh. Sinten wong kudu mangan daging mentah niku kabeh wong kepingin selamat kepingin digawa teng pangeran kepingin iso ngene kepingin iso ngono tapi kunci niku sampean ngadepi urip niku kepingin napa sih ake ibadahe ake dosane nggih ta napa sampean niku sugih napa melarat napa mawon pun kewontenan sampean sing sampean kepingin niku kepingin napa mek sugih kepingin napa mek melarat kepingin napa mek waktu ibadah ya kepingin dadi apa mek waktu nglakoni dosa ya kepingin iso ya apa coba ayo. Ben? Ridho napa omong Jawa napa ridho niku ben apa kok tak takokno sampean kepingin ridho napa mboten ben kepingin diridhoi Gusti Allah napa mboten. Mek kira-kira Allah Ta'ala niku ridho sampean melarat turun sampean saestu ayo tak dongakno melarat karo aku. Nen kita niki kadang-kadang kata wong sing mboten anu saged ngomong nih wong Jawa gak iso ngomong Jawa. Saman kawe pulau niku aja munjuk-munjuk kepingin ridho ya Allah kepingin anu beten ngeten ya Allah anu kula niku yai kepingin saged ridho ngeten lah artine saged ridho niku napa saged siap ngadepi napa mawon saking Gusti Allah. Mek pancen niku ibadah mboten ngaku-ngaku, mek pancen niku rupi ujian mboten nulak. Nggih ta? Mboten kok mboten piyambakipun menentang mboten lho, ngeten lho mesti pingin saged ridho. Mboten kok sing penting pokok diridhoi Allah. Sae pancenan cuma bobote awak sing gak kuat. Nggih napa mboten? Ayo kepingin apa sampean? Amin. Ben. Ben tit. Tit. Tit napa tut. Ben. Puntah. Sampan telek no sinten mawon pun. Gita. Sinten mawon teng pundi mawon lenggahipun tiyang niku. Wong tiyang niku nggih cuma enten sekawan mawon kok. Mek mboten ibadah nglakoni maksiat. Mek mboten seneng susah. Nggih napa mboten? Pun cuma papat tok. Diwalak-walik kula kali sampeyan niku dinapak-napakaken cuma kepingin siji tok. Kepingin duwe ati sing tentrem. Kepingin jenjem. Sampeyan takokno bojo sampeyan. Dik-dik. Mek biyen bojomu sik durung duwe sepeda motor, gelekno omah. Barang duwe sepeda motor gelek metu. Kira-kira sampean minangka bojo niku seneng napa mboten kali bojo sampean sing koyo ngeten. Mele pundi? Mele mboten duwe sepeda motor napa nuwe mboten gak ada sepeda motor tapi sobono omah. Nen? Takokno. Ben, monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun dadosipun pebukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah husnul khatimah husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min rasulillah sallallahu alaihi wasallam rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana la tuzigh qulubana ya allah ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab waghfir 'alaina sabra wa tawaffana muslimin rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina 'adhaban nar wa dakhilna al jannata ma'al abrar wa amiddana النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا وفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah. Pengajian bersama Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu anhu, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Dapat Anda dengarkan Mutiara Hikmah setiap hari hanya di Radio Rasika Pekalongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Majlis Dzikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 4 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau pada sholat isya awal di Masjid An-Nur Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan. Majlis Iqlil khusus pria pada hari Jumat malam Sabtu, tanggal 10 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di makam Kiai Haji Ahmad Husnin Kertijayan. Majlis Dzikir dan Maulid Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 11 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Majlis Taklim Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Krapia, Kota Pekalongan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama menghadiri acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Kendal dalam rangka menyambut hari jadi ke-421 Kabupaten Kendal pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 11 Juli 2026 pukul 7 malam dan untuk umum bertempat di alun-alun Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Masih cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Masih Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Masih sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Masih, Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Masih banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Masih Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Masih Gold atau Super Masih Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Masih _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Super Masih Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Masih.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh guru,
4: kamu kenapa?
6: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Pendengar, menyadari peran penting keberadaan tenaga kerja sektor informal bagi pertumbuhan ekonomi, DPRD Provinsi Jawa Tengah menilai rancangan Perda Perlindungan Tenaga Kerja Sektor Informal bukan sekedar upaya memberikan bansos bagi pekerja. Tanggapan ini dilontarkan Komisi E DPRD Jawa Tengah Muhammad Rizky Iskandar Muda dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jawa Tengah hari Kamis 2 Juli 2026. Pemerintah harus aktif menciptakan pemberdayaan dan ruang perlindungan melalui payung hukum yang jelas bagi tenaga kerja informal saat ini. Raperda ini merupakan tanggung jawab bersama dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi pekerja informal.
2: Kerjanya tidak tentu, upahnya tidak punya standar. Sehingga apabila melanggar atau punya aspek hukumnya tidak punya penegakan hukum atau pembelaan dan sebagainya. Sehingga Komisi E mendorong rancangan ini harus segera dilakukan sehingga kita punya payung hukum, kita punya perencanaan, di samping kita harus punya data terkait pekerja informal di Jawa Tengah, sehingga nanti apabila ada bantuan terkait hukum, bantuan ekspoda, bantuan terkait kesejahteraan, kita tepat sasaran yang pertama. Dan yang kedua juga aspek pembelajaran, tidak hanya pekerja informal, ada rancangan lagi terkait APBD, tadi sudah saya tanggapi 20 item.
1: DPRD Jawa Tengah optimis dengan keberpihakan kepada tenaga kerja sektor informal akan menggerakkan perekonomian, lapangan kerja makin tersedia, dan menurunkan angka kemiskinan. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
0: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar. Lho piye to ki? Jare promo kok metune koyo kiye barange. Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
5: Jam 1 siang, waktu dirasika.

0: Saatnya Anda ikuti Digoda. Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
1: Digoda. Digoyang dangdut Rasika.
2: Assalamualaikum, selamat siang. Halo, ketemu lagi bersama Dila, Dil Gastro, penyiar pujian bangsa di Goda, di Goyang Dangdut Rasika. Seperti biasanya, dari sekarang ya, sampai nanti Dila bakal menemani Anda berapapun di Goda. Hari ini seperti biasanya didukung Bio 7 Jamu Tetes Herbal Modern.

0: dobar formula, dobar khasiatnya. Bio 7.
1: Assalamualaikum, Bu Kalis.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu, ngapunten dari tanggal jenengan Toam Pak Soehar niki umur berapa jenengan?
2: Umur 53.
1: 53 tahun, tansil tampak sehat, suaranya kenceng. Alamat panjenengan pundi Bu niki?
2: Alamat kula Kedung Dawa, Desa Bendo Agung, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
1: Ben, nggih. Bu, sebelumnya jenengan gadah keluhan nopo?
2: Sebelumnya saya punya keluhan kadar gula saya tinggi, Mas, sampai 500. Terus kira-kira ada 2 tahunan. Terus sekarang ini saya minum Bio 7, alhamdulillah sampai sekarang kadar gula saya 158.
1: Alhamdulillah nggih.
2: Amin, alhamdulillah.
1: Jenengan telas pinten botol sampai sekarang?
2: Telas kira-kira 5-6 botol.
1: 5-6 botol, ngeten nggih. Jenengan dengan ikhtiar minum Bio 7 sampai 5-6 botol akhirnya mendapatkan kesembuhan karena kemurahan Gusti Allah tentunya, Bu nggih.
2: Nggih.
1: Terus cara minum jenengan seperti apa, Bu?
2: Cara minum saya teteskan di sendok, Mas.
1: Teteskan di sendok. Pinten tetes?
2: Antara 10 sampai 15 tetes.
1: Sehari berapa kali?
2: Saya minum 2 kali.
1: 2 kali.
2: Pagi sama sore.
1: Pagi sama sore 10 kadang-kadang 15 ngoten nggih. Diminumkan di atas sendok baru diminum ngoten nggih.
2: Iya, iya,
1: baru dikasih air ngoten nggih.
2: Iya,
1: cara yang berbeda sing penting waras
2: nggih.
1: Carane padahal anjurane bisa di bawah lidah ataupun di dalam air tapi nyentak ning batas sendok dulu tapi mboten masalah buktine ya panggah waras kan ngoten nggih.
2: Alhamdulillah nggih. Terus saya mendengar Bio 7 dari radio, terus akhirnya saya beli nyoba pertamanya kok sembuh-sembuh, terus akhirnya aku terus beli di sini.
1: Berarti sampai hari ini sudah yakin sangat sehat Bu, nggih?
2: Alhamdulillah, kadar gula saya 158.
1: Ya. Sampung turun banget nggih dan awake sehat ngeten nggih.
2: Alhamdulillah nggih.
1: Bu, bila panjenengan mboten keberatan karena jenengan sudah merasakan kesembuhan. Nggih. Yes. Mungkin bisa berbagi ke teman atau saudara. Monggo seperti apa?
2: Nggih. Sugeng siang dulur-dulur, monggo engkang nandang gerah nopo kemawon, enggal-enggal munjuk Bio 7 waras juga sekados kulo. Nanti kan tetap pak.
1: Nggih, alhamdulillah, nggih Bu nggih. Matur nuwun Bu Kalis.
3: Halo, assalamualaikum. Saat ini saya berada di salah satu kediaman konsumen setia Jamu Tetes Bio 7. Langsung aja kita sapa beliaunya. Assalamualaikum Ibu.
4: Waalaikumsalam Mbak.
3: Dengan Ibu siapa ini?
4: Ibu Siti Nurbaya.
3: Ibu Siti Nurbaya, alamatnya di mana?
4: Beranggan, Kecamatan Dulweh ya.
3: Masuk Kabupaten Kediri
4: nih? Iya, iya.
3: Umurnya berapa Ibu?
4: Umur saya 47.
3: Dengar-dengar Ibu udah lama ya mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
4: Iya.
3: Lama. Iya. Keluhannya apa Ibu?
4: Ini jari-jari seperti keringingan, persendian, seperti asam urat Mbak.
3: Ibu udah lama mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
4: Sudah lama, hampir habis 3 botol.
3: Ada perubahan Ibu setelah mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
4: Iya ada perubahan, tangan jadi ringan, kaki-kaki asam urat enggak terasa lagi.
3: Ibu tahu Jamu Tetes Bio 7 ini dari mana Ibu?
4: Dari radio Mbak.
3: Cara mengkonsumsinya Ibu gimana setiap hari itu?
4: Diseduh di air putih, ya 1 gelas 15 tetes diseduh.
3: Oke, Ibu ada pesan untuk masyarakat?
4: Buat saudara-saudara saya, kalau ada keluhan seperti saya, seperti asam urat, tangan rasa keringin, kram, pakai saja Bio 7.
3: Demikian kisah inspiratif dari Ibu Siti Nurbaya, sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: double formula, double khasiatnya. Bio 7.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Arnorjo, RT 15, Dukuh Temanggung, Desa Winongsari. Asam urat, kolesterol, mah. Ya ada, tetapi ya itu umat lagi. Perisan lagi, umat lagi. Perisan lagi, umat lagi. Ya, ngomongin Bio 7 dari radio. Saya mengusupi Bio 7 sudah 5 botol. Begitu minum Bio 7, saya sudah sembuh semua. Mahnya sudah tidak, umat, kolesterol tidak, lalu nganu asam urat sudah tidak.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power. Dapatkan Bio 7, produk Abseris dari PT Unimax Power, di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.

0: Saya terima nikahnya Catherine binti Kartolo dengan mas kawin.
1: Dek, ini disebut enggak?
2: Iya mas, sebut aja.
1: Oke.
0: Saya terima nikahnya Catherine binti Kartolo dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan Bio 7 dibayar tunai.
3: Gimana saksi?
4: Sah!
5: Bio 7 sangat baik dikonsumsi untuk membantu memelihara dan menjaga daya tahan tubuh. Bio 7 jamu tetes yang terbuat dari herbal dan rempah pilihan asli Indonesia yang diproses secara fermentasi dengan teknologi terbaru sehingga menghasilkan cairan yang berkhasiat. Minum Bio 7 tiap hari dapat membantu menjaga dan memelihara daya tahan tubuh serta mempercepat proses penyembuhan penyakit Anda. Bio 7 bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Bio 7, double formula, double khasiatnya. Baca aturan pakai.
6: Bio 7 bisa Anda dapatkan di Studio Rasika FM, Jalan Maijenes Parman 79 Wiradesa Pekalongan, atau di Gerai Sehat Bio Upseris Dila di Pekajangan Gang 3 Nomor 2, belakang kantor Kelurahan Pekajangan Kedunguni Pekalongan. Gratis cek kesehatan organ tubuh dan konsultasi produk. Untuk informasi dan layanan pesan antar hubungi 081-666-7222.

0: rasa madu pahit.
1: Nggih, nyun sewu kalian Bu sinten?
2: Bu Mas Rika.
1: Dalemipun pundi, Bu?
2: Jolo tundo semangu.
1: Jolo tundo
2: semangu.
1: Mereka mengkonsumsi fitosamadu pahit nggih, Bu
2: nggih. Nggih.
1: Pirsa saking pundi?
2: Saking radio.
1: Saking radio. Terus panjenengan menika sing dikelone napa nggih, Bu?
2: Kaku.
1: Kaku-kaku ten pundi?
2: Niki cingklok.
1: Ten suku nggih.
2: Nggih, dengkul iki
1: nggih. Dengkul niku pun kotean ngoten raosipun?
2: Mboten.
1: Napa?
2: Cuma kaku
1: ngoten. Kaku. Terus sampun ngunjuk fitosa menika raosipun pripun sakniki?
2: Sadi lumayan.
1: Sampun wonten perubahan nggih.
2: Sampun.
1: Nggih, sedinten kaping pinten njenengan ngunjuke?
2: Tiga.
1: Sekaping tiga nggih, pagi siang malam ngoten.
2: Nggih.
1: Rutin pun telas pinten botol?
2: Sekawan.
1: Sekawan rutin nggih.
2: Nggih.
1: Pun kesupen mangke terus ngunjuk fitosa nggih, Bu.
2: Nggih.
1: Ampun kesupen nggih ngunjuk fitosa madu pahit ingkang kasiate sundul langit. Sumprit. Atur nuwun Ibu.
2: Nggih, sami-sami.
0: Menika kala wau kisah inspirasi sehat sesarengan kalian konsumen Fitosa Madu Pahit. Fitosa Madu Pahit khasiate sundul langit. Sumprit.
3: Dokter Firma double khasiatnya. Bio 7.
4: Assalamualaikum Bu Darmi.
5: Waalaikumsalam Mas Mantilan Berkas.
4: Terus nggih jenengan Bu Darmi?
5: Terus.
4: Oh nggih. Bu Darmi panjenengan usia pinten?
5: Sampun 61, Mbak.
4: 61 tahun alhamdulillah di saat usia 61 tahun jenengan tampak sehat kali ini nggih. Sangat sehat nggih. Alamat jenengan niki mana Bu?
5: Karangrejo RT 6 RW 3 Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
4: Nggih. Terus panjenengan leres keluhan jenengan niku adalah infeksi saluran kencing ngaten Bu?
5: Leres.
4: Nggih. Sampun diderita berapa lama?
5: Sampun 3 tahun.
4: 3 tahun menderita infeksi saluran kencing.
5: Nggih.
4: Nggih. Tentunya selama 3 tahun jenengan mengalami sakit infeksi tersebut, tentunya jenengan sudah berusaha berobat ke medis atau kemana ngeten Bu?
5: Nggih, sampun.
4: Sampun nggih. Ngeten. Terus panjenengan tiba-tiba kok memilih Bio 7. Niku critane pripun?
5: Critanipun anu mirengaken wonten radio langsung kula copi sendal paket. Kali paket, tigang paket, sambil wonten perubahan, wonten kesembuhan, wonten ringan, wonten kimat-kimat paling. Kata non, bisa misi pulang yang tetap konsumsi.
4: Oh, ngatan. Berarti jenengan merasakan kesembuhan di botol pertama, kedua,
5: ketiga.
4: Botol ketiga merasakan kesembuhan terus dilanjut sampai saat ini. Dan saat ini pun merasakan sehat.
5: Sehat.
4: Pun boten kumat-kumat malih. Alhamdulillah nggih Bu nggih. Karena kaulasan dan saking Gusti Allah dapat kesembuhan lewat Bio 7 tentunya ngoten nggih. Nggih pun nek ngoten mugi-mugi tetap sehat nggih Bu nggih.
5: Nggih.
4: Terus dengan cara konsumsinya saat itu berapa tetes dalam satu hari?
5: Waktu pertama itu 15 tetes sedinten ping kali. Terus saat mangke kagem lawan itu kesehatan mawon masa tetes itu sedinten namo sedinten.
4: Oh, ngaten. Berarti awalnya saat sakit itu 15 tetes 2 kali sehari. Saat niki karena pun untuk menjaga stamina mawon jenengan menggunakannya 5 tetes sekali. Pinten-pinten pun telas pinten botol.
5: Wah, rumiyen niku kula lempakne niku mung 15 botol.

0: Seven. Dobar formula, dobar khasiatnya. Bio Seven.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Kulo Abdul Wahid, Karanganyar Kali Bendo Pasirian, sekarang 42. Pekerjaan di rumah produksi kerupuk.
3: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit, Pak? Riwayat sakit itu seperti apa?
2: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringgingan gitu loh. Ya. Terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa karau berdiri, itu ada semut, kayak kesemutan gitu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat ya. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu, kemudian pergi ke puskesmas. Katanya enggak apa-apa, cuman urat saja, dan dikasih obat, enggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio. Di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio Seven. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio Seven, dan alhamdulillah belum sampai separuh ya, alhamdulillah sudah sembuh
3: ya. Beritahu sudah berapa lama Pak mengalami sakit seperti itu?
2: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya kira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah, alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
3: Sudah boleh kembali.
2: Sudah boleh kembali.
1: Nantikan kisah menarik Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Iya, dengan Ibu siapa ini?
5: Sri Nuryani.
4: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa awalnya penjelasan itu punya riwayat apa, penyakit apa Bu?
5: Penyakit kista. Ya, terganggu terutama pada waktu menstruasi. Sakit, panas, pegel yang dirasakan sampai kesakitan.
4: Berapa lama penjelasan menderita penyakit kista itu?
5: Udah hampir 3 tahun lebih.
4: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
5: Habis 8 botol.
4: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjelasan merasakan enaknya, ada efeknya, dan enak apa pengaruhnya Bio Seven terhadap penyakit kista Mbak Nuryani?
5: Botol ketiga. Ya, dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Bio Seven.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
6: Assalamualaikum Mbak.
7: Waalaikumsalam
6: warahmatullahi wabarakatuh. Kali Bapak Sinten iki nggih?
7: Kali Pakar Pasir, Desa Nusa Jati, Gunung Bawang, RT 1 RW 2, Kecamatan Sampang.

0: bikin di ceritan apa nih Mbak?
1: Awalnya sih ceritanya cetitan, tapi dangu-dangu dados watu pun wonten gangsal tahunan lah, pun berobat pun dimawon. Terus iku paru-parune lagi rada plek, nampun pengobatan terapi 9 bulan. Tapi nembe 6 bulan pun boten purun ngrasakaken ngombe obate, dados usaha malih ben boten watuk-watuk mawon. Lah terus wonten Bio7 nyobi sepindah diombekaken tiap niko sinten 3 kali lah. Alhamdulillah wonten perubahane.
0: Anipun pinten botol iki terasnya?
1: Terasnya pun 3 ajeng sekawan iki. Alhamdulillah pun benten perubahane kata pun purun maem, purun medal saking kamar. Pokone teng kamar mawon boten purun sosialisasi lah niku nggih. Rasane iki pun saged medal pun purun tenggene putune nggih mlampah-mlampah. Imamnya pun kata alhamdulillah.
0: Nggih, lha sewu yo sono babagan pinten bae nggih?
1: Nggih, kirang langkunge 8 dasaan lah.
0: Nggih, 8 dasaan nggih. Lah niki kagem masyarakat sing tasih ragu-ragu pripun Mbak sarane pun?
1: Nggih, anu ampun sileng nggih, ampun napa nggih. Cobi mawon kali Bio7 lah. Penyakit napa mawon insyaallah nek niate teng ati niko nyuwun obat makai pasrah kali Gusti Allah insyaallah menangi tombo.
2: Inspirasi Abseres. Sahabat Abseres, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
3: Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, betul dengan Ibu Siti?
3: Iya, betul, saya sendiri. Alamatnya Malasan, Durenan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Asam urat kira-kira sudah 1 tahun, tapi saya periksa ke dokter terus belum tahu kan dulu ada Bio7. Ya ini langsunglah saya langsung sembuh. Penyakit sudah 1 tahun, tapi saya mengkonsumsi Bio7 2 bulan ya, 2 botol ini mas. Ya alhamdulillah ini atas pertolongan Bio7 saya ini berangsur-angsur sembuh.
2: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Insta.

0: Olahraga di Goyang Dangdut Rasika
1: yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
2: Oke, masih digoda, digoyang dangdut rasika, didukung Bio 7, jamu tetes sirbal modern. Jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Hiduplah secara sehat setiap harinya dengan tidak usah merokok, banyak makan sayur buah tiap hari, makanlah yang berimbang gizinya, minum air putih cukup 2 liter, olahraga yang rutin, jangan stres, istirahat hati yang cukup, jangan lupa bahagia. Kalau perlu tetap ayo minum Bio 7 jamu tetes herbal modern yang tidak mengandung bahan kimia obat, sudah terdaftar di BPOM, sudah bersertifikasi halal, insya Allah diminum jangka panjang aman. Bisa diminum dari anak kecil hingga orang tua sekali. Ya. Oke. Yes. Yo, mari, silakan yang mau bergabung hari ini memperingati digoda hari Setu tanggal 4 Juli Jupri. Monggo. Anda bisa SMS WA di 0856 4773 1111. Jaga kesehatan secara baik dengan minum Bio 7 selalu. Beli selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Kalau tidak ada GTT-nya, tidak usah dibeli ya. Yo, mari. Monggo, yang sudah mendaftarkan untuk piknikan Dieng ya. Mumpung artis-artis Pak Doren Dieng kok di lapancen. Aduh, asal ini panjang artis-artis Pak Rendieng kuwi asale ya kuwi Pak ndelok salju di Dieng yang muncul ketika udara di sekitaran pantura juga menjadi dingin mencekam ya. Silakan ya yang sudah mendaftar ke Dila, Anda bisa kirim DP ya, DP untuk berangkat ke Dieng tanggal 26 Juli. Silakan bisa DP ke Dila ya, untuk Mas Ari Onta. Terima kasih udah DP-nya udah masuk ya. Untuk yang sudah DP juga, terima kasih. Terusan DP ke Dieng tak tunggu. DP dulu boleh ya sampai hari Kamis ya, hari Kamis besok. Jadi ki Setu akhir Senin Selasa Rabu Kamis. Ya itu Kamis nanti DP dulu enggak apa-apa ya. Pelunasannya kok kalau dakian boleh, mau membayar ke saya boleh, mau membayar ke dakian boleh, ke Baim juga boleh ya. Oke. Yes. Setu ceria merona. Ada yang bertanya tentang miopi. Ya, miopi alias rabun jauh. Ya, rabun jauh apakah itu sih, Mbak? Oke ya, hari ini Dila bahas seputar miopi alias rabun jauh. Ya, rabun jauh atau miopi adalah gangguan pada penglihatan yang menyebabkan objek yang letaknya jauh itu terlihat kabur, tetapi tidak ada masalah melihat objek yang letaknya dekat. Ya, kalau miopi itu rabun jauh. Jadi penglihatan, gangguan penglihatan yang menyebabkan objek yang letaknya jauh itu terlihat kabur, tapi yang dekat enggak. Miopi atau rabun jauh dikenal juga dengan istilah mata minus ya. Jadi miopi atau rabun jauh adalah salah satu kelainan refraksi mata. Kondisi ini terjadi karena mata tidak dapat memfokuskan cahaya pada tempat yang semestinya, yaitu retina mata. Jadi miopi atau miopia atau rabun jauh itu atau istilah untuk mata minus. Gejala utama rabun jauh adalah kaburnya penglihatan ketika melihat benda-benda yang jauh. Misalnya tulisan di papan tulis, rambu-rambu lalu lintas dari kejauhan, begitu. Ya, yuk. Penyebabnya apa sih mata minus alias miopi alias rabun jauh itu? Jadi, miopi atau rabun jauh atau mata minus itu terjadi ketika cahaya yang masuk ke mata itu tidak jatuh pada tempat yang semestinya, yaitu retina. Kondisi ini disebabkan oleh bentuk bola mata yang lebih panjang dari bola mata normal. Ya, miopi atau rabun jauh atau mata minus juga bisa terjadi ketika kornea dan lensa mata yang berfungsi untuk memfokuskan cahaya pada retina itu mengalami kelainan. Ya, oke. Ada beberapa faktor yang diduga dapat meningkatkan resiko rabun jauh alias mata minus alias miopi, yakni genetik atau keturunan. Seseorang yang orang tuanya mengalami rabun jauh, mengalami mata minus, memiliki resiko lebih besar untuk menderita rabun jauh, ya. Penyebab selanjutnya adalah kurang sinar matahari. Jadi seseorang yang jarang beraktivitas di luar ruangan, dia lebih berisiko menderita rabun jauh karena kurang mendapatkan sinar matahari, ya. Penyebab selanjutnya adalah kekurangan vitamin D. Jadi penelitian mengatakan bahwa seseorang yang mengalami kekurangan vitamin D, dia berisiko mengalami miopi alias rabun jauh alias mata minus. Terus penyebabnya juga kebiasaan membaca atau menonton yang terlalu dekat. Jadi seseorang yang sering membaca, melihat layar monitor, atau menonton terlalu dekat dengan mata, dia lebih mudah terkena mata minus alias rabun jauh alias miopi. Jadi gejala miopi atau rabun jauh itu dapat terjadi pada siapa saja dari segala kelompok usia. Namun kondisi ini umumnya mulai muncul pada anak-anak usia sekolah hingga remaja, ya. Penderita miopi akan merasakan pandangannya itu kabur saat melihat objeknya yang jauh. Pada anak-anak, kondisi ini sering menyebabkan mereka kesulitan melihat huruf di papan tulis bila duduknya itu di belakang. Sedang pada orang dewasa, keluhan yang umum adalah kesulitan melihat rambu-rambu lalu lintas. Mulak namun ke ditilang pak polisi, jawabnya, aura-aura pak polisi sampai nilang-nilang toto. Ayo, goyang dong. Jadi, akibat sulit melihat benda-benda jauh, seringkali muncul gejala-gejala tertentu pada penderita miopi, yaitu sakit kepala, mata lelah karena mata bekerja secara berlebihan, terus sering mengedipkan mata, sering memicingkan mata saat melihat benda-benda jauh, sering mengucek-ngucek mata, terlihat tidak menyadari keberadaan objek yang jauh. Nah, pada anak-anak, miopi dapat menimbulkan tanda dan gejala seperti prestasi sekolahnya menurun, kesulitan dalam fokus belajar, sering mendekatkan benda atau buku ke wajah. Itu kalau anak-anak biasanya seperti itu. Rabun jauh dapat menjadi makin parah seiring bertambahnya usia, tetapi biasanya akan stabil di usia dewasa. Namun pada beberapa kasus, rabun jauh ini dapat terus memburuk. Ya. Jadi ketahui seperti itu ya. Ada kondisi darurat yang merupakan komplikasi dari rabun jauh, yaitu pelepasan atau istilahnya ablasi retina, ya. Jadi Anda perlu cepat-cepat ditangani jika menderita gejala pelepasan retina seperti muncul kilatan-kilatan cahaya pada salah satu atau kedua mata Anda, muncul bayangan seperti tirai pada penglihatan, mata berkunang-kunang, terus melihat bintik-bintik atau benda-benda yang mengambang, ya. Jadi silakan untuk Anda yang mengalami hal-hal yang seperti tadi, coba ditangani segera, ya. Karena penanganan mata ini penting. Dengan apa? Silakan monggo, Anda bisa minum Bio 7 boleh. Kemudian minum Ainucare Nitra Care kapsul khusus untuk mata juga boleh, ya. Semua bisa Anda beli di Radio Orasi Kapekalungan atau di gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2 atau di apotek-apotek yang nanti Dila sebutkan. Nah, yang paling penting kalau mau beli Bio 7, beli yang ada tulisan GTT di kemasannya. Oke, Tasya udah bergabung hari ini, ya. Yo, yang sudah SMS BA di 0856 4773, ayo kita lihat siapa saja hari ini udah muncul. Wah, Mas Andri di Pekalongan ternyata udah muncul. Ada siapa lagi nih? Sudah banyak, oh ya. Mari kita baca-baca sebelumnya, ya. Untuk Anda yang hobi atau suka minum madu, jangan lupa lo ya, Madu Vitosa, pilih yang ini saja ya. Ini bagus untuk kesehatan, bagus untuk pengobatan juga, bagus pula untuk stamina dan kejantanan pria. Vitosa Madu Pahit, beli selalu yang asli dengan harga Rp190 hanya di Rasika Pekalongan atau di Pusat Bio 7 Pekalongan, yakni di Gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2, atau Anda bisa beli di apotek-apotek yang nanti Dila sebutkan. Nah, khusus untuk penanganan kesehatan mata ya, Anda bisa minum Ainucare atau Netracare saja. Oce, oce, SMS dibaca Ratirat Mahesa. Nah, Republik Sinegal sekitar negeri Gandulor. Dari Pandan Arum ke Pasir Sari. Assalamualaikum Ibu Neperi. Waalaikumsalam Rat. Wayahe iki nyung isih Pak Ambolone Gisel Buperi. Yo, ah nang opo Rat? Ah, isih Pak Ambolone Gisel Buperi, ora Pak Ngledon dhisik. Dikarenakan iki Gisel isik banjir cuan ping-ping sih Bu Prepo. Yo wah, Gisel tombo cuan ping-ping 100 juta akeh temen ra. Kuwi duit kabeh ora campur godhong ra to 100 juta. Sel Gisel, ceritane priye iki? Gisel tombo cuan ping-ping 100 juta biar sih duit kabeh kan rat. Ora dirugi bola, ora dibola rugi ya. Yo yo. Tompo 100 juta traktir baksone sukir entreng. Paling cuwilke punjulane otok kok kuwi yo. Presel, sido engko sore Pak mbaksone po. Iki cangkeme karo wetenge palango tak toto ben kamot. Cangkeme palango ditotor ben ora apes. Aja kecangkem si Black apa sana yo. Tor napa geger padha piknik ring Dieng Poyo. Suka Pak piknik dhewe. Wingi ngomong kok kuyu. Syukur Pak piknik dhewe karo Papa Wardono. Yo asline iki melu rombongan wesel. Piatire bendung rewangi ngenteke ara to. Anek kowe karo Papa Gilang otok ngentekne bingung ra entek-entek. Ayo, betul. Iya, sel kowe kok padha piknik rendi, yang mau Pak piknik dhewe. Ora rame kowe, aku karo Ci Ade. Yuk, ya yuk mari. Oh iya, nggo Mbak Mira, nyong Pak Takok plus Pak Wadul. Pernah oleh pora Mbak Mira. Gon sampeyan, si watune gang opo? Tak jawab ke nyong entuk, Bro. Rat-rat. Ngesih Mbak Mira. Mbak Mira, sampeyan isi urep apa ora? Iki rat-rat, oh, nggon Mbak Mira iki yo. Gange gampang rat. Yo, gang terkenal rat. Cuma mlengko nek wis mlebu gang iki kok ngloter rat. Kowe nek dhewean jas cilik kecok kesasar. Nggon Mbak Mira, kuwi gange panmu mentok jare makane Mbak Mira iki. Mentok iki wis entek kono gange wis buntu mengko temune alas. Alas sing biyen ana wong mbobol ATM mbek bank ka si, mlebu nang alas kono metu dhewe. Lempe-lempe. Ora dikapak-kapake dometan, do metu dhewe. Alas sing iki do mlebu nang kono. Jare nang jero ngubung-ubung to iso kae iki metu di alas lemes dedes rat nyombe ta maca nang koran. Tapi Mbak, sapa makane Mbak Mira cerita? Ternyata kisah kuwi nang nggon desane Mbak Mira rat. Ono rat yo. Ye, ono. Anggon sampean si watune gang opo, gang masjid, gang SD, gang makam, gang ragil, opo gang sebelah Mbak Alfa, Mbak Mira. Opo salah kabeh marai, nyong wingi gentayangan liwat si watu si Mbak Mira. Dalam kurung takok karo watu lotok ta. Kweo, anggon Mbak Mira ki gang bakso Kensari. Kuati, ngarawan masjid sih, masjid, ngidul masjid ingono bakso. Aku ngon Mbak Mira. Iyo, nek nang mesti Dila sok sering mampir mrono, mbuh Dila Pak niliki kebon senam bladu. Nek pas duran, cok mampir nang kono, nek paring kebon senam bladu, nek ora Pak tilik kebon jeruk. Tapi nyo nek ngemetik jeruk nang kono bayar tetep tarat. aduh. Pusing ku memikirnya. Andre wis metu kirat. Mangga ya untuk yang sudah mendaftar Piknik Reng Dieng sudah bisa kasih DP dulu boleh dibayar lunas, apalagi sangat boleh ya. Dibayar lunas sisan ya enggak apa-apa, badi-badi panitia orang mikiri ya. DP nanti bisa diserahkan paling lambat hari Kamis ini ya. Oke, Mas Andre di Pekalongan. Absen baik ya Mbak Dil. Alhamdulillah iki wis ana sanggan maneh. Oke Andre. Mbak Dil simak kuwi. Tahu tak udhuwi sampeyan isik siaran nang Yusuf. Simak senengen sih Mbak Dil yo. Jare simak oyo kiye Mbak Dil. Oyo kiye. Bahasane Andre oyo kiye. Kok wangi ayu ya Andre, kayak bintang film. Ah, simak mau ngomong kok Andre. Nyong tekan ngomong kok Pak Ngilon Andre. Ah, Ngilon no sepion. Saiki nyong duwe kocong ngilo sepion totok Andre. Aduh, kocone sing gedhe urung bisa nggo ngilo. Bisane Pak Ngilon no sepion Andre, tapi sih mending ngilo nang sepion daripada ngilo nang kolah Andre. Ah. ACM aku jadi malu ah. Kayak bintang film. Iya mak, Mbak dilakui penyiar radio pu. Oh sugihin temen mak. Amin. Kau ngomong kau kui ah. Sugihin temen mak. Abang tanah iku yakeh nang ngendi-ngendi bayono. Jare sapa kowe. Jare kabare Pak nggawe pom bensin nopo kok mak. Aje eman Nendri, aku jadi malu. Ya Allah, ya Allah. Aduh. Ah. Wong pengin duwe pom bensin, wong Pak nggawe pom bensin napa kok, Mak? Mbak dilakui. Apa ya Sindri? Coe duwite piar-piaran ya Nendri, Mbak dilakui. Piar-piaran sirah Nendri. Sekolahnya berarti dhuwur ya Andre. Ora dile sekolah dhuwur. Saya sekolah dhuwur ke bakal nongko nang pasar nang SD tingkat. Ngomong sekolahane dhuwur, nyokelingane bakal nongko tok. Nongkone enak apa ra, Bu? Manis apa, Bu? Enak manis kok bakule. Aku koyo ki apa sekolah dhuwur kok mbiya nyurut tak kok nang SD tingkat. Ah, kandake simakmu ndre dilas sekolah nang dhuwur. Sesekolah dhuwur kae bakal nongko nang pasar. Ah, asale sekolah dhuwur ki nang SD tingkat dhewe dhuwur sekolah dhuwur. Aduh, sekolah berarti dhuwur ya ndre mek dilakoni. Nek ndongeng apa bae bisa reti kabeh kok. Ndongeng bangsane penyakit apa bae reti kabeh yo yo ndre. Tomong kesimakmu. Ah, pengen perlu dilasing asli orang ngono Andre. Ya mari. Terima kasih Andre. Sampaikan salam hormat saya untuk si Mak Mundre ya. Imperan humaruri kesian-sian dengerin aja Mbak Dil. Terima cuaca nanas. Ya podo tapi nenang rasika adem selalu. Ah kok naswargo. Mas Alwira Desa. Alhamdulillah Mbak Dil. Isi hari Kamis kae. Semifinal Kepatihan VS Rowoyoso dimenangkan oleh Kepatihan. Sesuk Kepatihan temune karo nggon Mas Amat alias Om Londo dadi Mas Amat. Nek nang radio arane Sigi Londo, nang omahe dhek kaundange Mat. Tak kira Mas Amat sapa. Sesuk Kepatihan temune nggon Mas Amat alias Om Londo dadi rejo. Oh iya Mbak Dil. Sesok mas-masan kon delok ra Mbak Dil. Dukung tanah kelahiran. Wes kok ki Mbak Dil. Wassalam. Wah mas-masan tanah kelahiran dudu Kepatihan wong ngarang kowe. Ah. Torno mas-masan kuwi ora seneng bial jarene setrume wes pedhot. Wes ora seneng bial setrume wes pedhot. Ah. Oce Mas Arya. Tim rewo-rewo Rowoyoso kalah berarti. Tim menggon Demael. Wes kontan dise. Demael tem gua apa pada. Jare Mas Al, sing menang kok. Sing menang gone Kepatihan kok, nggon Rowoyoso nggon Demael wes kontal. Prek Im, kowe nontone nang mburi acara Im. Kowe dong nang arep maneh po ira Im ya po, kenang bal po ora temen. Yo, wega timbahke nggone Kang Amat Londo. Ngelondo timbahke yo. Oh. Tim lawan bae padha ora mlebu-mlebu sae terus bae padha. Aku nek kelingan Londo cerita. Mbae padha. Ora mlebu-mlebu sing main saya tok kondor. Lah timbahke bae padha. Emang rene mbaliane. Bal-bal mbah-mbahan. Aduh ana-ana kae Mas Alyo. Enak bojone ari ontana kampir. Niku bukti transferan kula Bu Haji. Ya sudah dilacak sudah masuk ya. Ya, udah tak kirim ke sih ke Rasika. Jadi mungkin udah dikirim ya. Sudah dikirim sudah masuk ya. Terima kasih Mbak Enah ya untuk DP ke Ndiengnya. Ceritane si Papa Ontan nesu si Bu Haji asale Danang nggo tuku Bio 7 karo madu Vitosa tak nggo DP plesiran. Jadi cuma tuku madu neotok. Tak waduli kok kiye sih Bu Haji. Kala-kala apa? Plesiran berduaan kan ora kayak kiye pah. Ya, ting-ting ada kayak kode. Kedipan mata lenjeh prasmanan langsung luluh hatinya. Kayak cari denger. Awai saya po. Isi nombor Pak Liran, anaknya nangis kentangnya, mama. Kon marani anake ya bojone ibu jare teng wong panjal iki ora langsung yo yo anake parani tangah sikile crempet kuwi kabole antena ayo lambene nyonyor sing tiba jare teng sing nyonyor jare teng sing tulung-tulung ibu jebolane antenane sak pring-pringe ambruk-ambruk ibu. Aku kadang-kadang nang omakine ngelingi critane digodhe aku iki. Gugu guyu-guyu dhewe arek iki ana kasih cerita. Sing tiba sapa sing lara sapa? Sing tulung-tulung tetep ibu. Ibuke wis diazab dhisik. Wani karo wani. Ketindian antena sak pring-pringe. Aduh. Aduh ki Mbak Ena. Aduh, teng jare teng siapa ki teng? Isi lu badhe mana padeng? Kaku ah yo. Lanjut Mbak Dil aku Kenzi tak tung-tung nang Ulu Jami Pemalang Jawa Tengah. Pendatang orang lawas tapi pendengar ya ora baru. Tetep ngeramekin nang digoda. Karo pingin ngerungke lagu Mahesa sing judulnya Cinta Dari Seberang. Aduh, lagu niki aneh-aneh kaya no Cinta Dari Seberang. Sing ora seberang-seberang ngono lho. Sopo? Orang ngono ki Cinta Dari Seberang orang dodoli ya. Orang dodoli tidak ada ngono ya. Lek manurung kulaan cok ya. Mama ini sekarang dadap siang buperi anek mas-masan kene panas sepo ame-ame tapi nek sok atis nemeno apa yo siang buperine mas-masan siang mamanis kene panas sepo ame-ame tapi nek sok atis nemen kokai apa yo yo nek jariku nek sok atis biasa aja wong aku nek pak subuhan be si utuh atis ya. Atus biur yo wasuker ngono lho ya mriwate biar yo kae bojone Kang Otoy padha bae kati senok buperi po yo nek jare aku yo medhek bae karo an Kang Kriwe lho yo mek kepala ruwet karo rambute yo buperi ben ora atis kok kuwi yo ya nggo mami Aziz ya sampean nek pin weruh kabut ring sawah nggon kampung mesti ana nek esuk-esuk ra usah ring gone panjalu utawa ndiyeng. Kabut tata biasa mamanis. Pengin weruh salju ring ndiyeng ora kabut. pingin baru salju begono ya mama ini. Terima kasih di koma dulu soalnya sudah jam 13.57 masih digoda bersama Dila didukung Bio 7 jamu tetes herbal modern. Jangan lupa ya, bismillah, lo sakit ikhtiarkan saja dengan minum Bio 7 saja dari sekarang, karena Bio 7 sudah terdaftar di BPOM, sudah bersertifikasi halal. Jadi diminum jangka panjang insyaallah aman, damai dan sentosa ya. Bisa diminum dari anak kecil hingga orang tua sekali. Bisa diminum anak-anak, boleh, ibu hamil, ibu menyusui, ibu melahirkan, ibu-ibu yang lagi ngelendengi juga boleh minum dong. Iklan korang genah di dia nyobek cok bingung lah siaran dewe metune kaya kiye. Ya, pokok yang penting beli biosafen sore yang dari GTT di kemasannya. Beli juga madu fitosa, yang asli. Ya, bisa Anda dibeli di Rastika Pekalongan, di Gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2, atau di apotek-apotek yang nanti Dila sebutkan. Kalau mau beli Bio 7 harus ada GTT-nya. Tidak ada GTT-nya, tidak usah dibeli. Silakan ke Rastika atau ke Gerai Bio 7 Dila, pasti GTT ya. Terus untuk yang sakit di mata, Anda bisa minum Netra Care dan Ainu Care, kapsul untuk kesehatan mata.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu, ngapunten dari Tangerang, jenengan Toampak Soehar niki umur berapa jenengan?
0: Umur 53.
1: 53 tahun, tansil tampak sehat, suaranya kenceng. Alamat panjenengan pundi Bu niki?
0: Alamat kula Gedung Dawa, Desa Bendoago, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
1: Nggih. Bu, sebelumnya jenengan gadah keluhan nopo?
0: Sebelumnya saya punya keluhan kadar gula saya tinggi, Mas, sampai 500. Terus kira-kira ada 2 tahunan. Terus sekarang ini saya minum Bio7, alhamdulillah sampai sekarang kadar gula saya 158.
1: Alhamdulillah nggih.
0: Amin, alhamdulillah.
1: Jenengan telas pinten botol sampai sekarang?
0: Telas kira-kira 5 sampai 6 botol,
1: ngeten nggih. Jenengan dengan ikhtiar minum Bio7 sampai 5-6 botol akhirnya mendapatkan kesembuhan karena kemurahan Gusti Allah tentunya, Bu nggih.
0: Nggih.
1: Terus cara minum jenengan seperti apa, Bu?
0: Cara minum saya teteskan di sendok, Mas.
1: Pinten tetes?
0: Antara 10 sampai 15 tetes.
1: Sehari berapa kali?
0: Saya minum 2 kali.
1: 2 kali.
0: Pagi sama sore,
1: iya. 10 kadang 15 ngoten nggih. Diminumkan di atas sendok baru diminum ngoten nggih.
0: Iya,
1: baru dikasih air ngoten nggih. Cara yang berbeda sing penting waras nggih. Carane padahal anjurane bisa di bawah lidah ataupun di dalam air tapi nyentak ning batas sendok dulu tapi mboten masalah buktine ya pangkah waras kan ngoten nggih.
0: Alhamdulillah nggih. Terus saya mendengar Bio7 dari radio, terus akhirnya saya beli nyoba pertamanya kok sembuh-sembuh, terus akhirnya aku terus beli di sini.
1: Berarti sampai hari ini sudah yakin sangat sehat Bu nggih?
0: Alhamdulillah kadar gula saya 158.
1: Ya. Sampun turun banget nggih dan awake sehat ngoten
0: nggih. Alhamdulillah nggih.
1: Bu, bilih panjenengan mboten keberatan karena yang sudah merasakan kesembuhan. Mungkin bisa berbagi ke teman atau saudara. Monggo seperti apa?
0: Nggih. Sugeng siang dulur-dulur, monggo engkang nandang gerah nopo kemawon, enggal-enggal munjuk Bio7 waras juga sekados kulo. Nanti kan tetap pak.
1: Nggih, alhamdulillah, nggih Bu nggih. Matur nuwun Bu Kalis.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum Bu Kasri.
2: Waalaikumsalam.
1: Bu Kasri, ngapunten umur panjenengan sak menika pinten?
2: 60.
1: Alhamdulillah. Di saat umur 60 tahun, panjenengan tasik tampak sehat gitu nggih. Nggih, alamat panjenengan pundi, Bu?
2: Kula RT Sekawan, RW 10 ya, Desa Bendoago.
1: Nggih. Keluhan yang panjenengan rasakan sebelumnya nopo, Bu?
2: Pengaturan punggung dari sukune gendeng.
1: Nggih. Sampun diderita berapa lama, Bu?
2: 3 tahun.
1: Selama 3 tahun jenengan merasakan punggung mboten sekecot dan geringen nggih. Selama 3 tahun tentunya jenengan sudah berusaha berobat. Terus tiba-tiba jenengan memilih Bio7 niku critane pripun?
2: Ceritane yen pemirang ing radio.
1: Ngeten mirang ing radio terus jajal nyoba ngeten nggih. Jenengan mundut teng radio Krisna nggih. Di radio Krisna ini jenengan minum, jenengan rasakan niku pinten botol yang rasanya sekecok?
2: Sekecoknya itu setanis sedoso.
1: 10 botol, jenengan lagi merasakan enak, ngerti nggih? Berarti sabar nggih, jenengan niku sampai 10 botol. Sampai hari ini, kinten pun habis berapa botol? Sekitar 20-an nggih. Jenengan minum satu botol, diminum dereng kroso penak sampai 2 botol. Merasakan perubahan itu di botol keberapa perubahan ini?
2: Botol kelima
1: lagi merasakan perubahan ya. Dan akhirnya sampai botol ke-10 merasa sepenak. Alhamdulillah karena kebesarannya Gusti Allah nyukani kesembuhan. Dan jenengan lanjut sampai sekarang kira-kira kontras 20 tadi. Ngeten nggih? Nggih. Wes pokok lek ngitung dhuwite wis akeh nggih, 20 botol. Tapi duit kena digoleki nggih Bu, sing penting awake waras kan ngoten nggih. Nggih. Bu, berarti jenengan sampai saat niki teras 20 botol pun merasakan sekecok. Niki pun sembuh saestu Bu. Pun sembuh ngoten nggih. Lek panjenengan pun merasakan sekecok sembuh, mungkin jenengan saged berbagi kali dulur, kanca, tetangga pengalaman jenengan minum Bio7 niki. Pripun monggo.
2: sederek-sederek kulo sing kata keluhan mau mawon minum jamu kulo minum jamu apa Yusepen ya alhamdulillah kata keluhan pengaturan burung di sakit lampah
1: sebelumnya Rin nampak sulit
2: sulit sekali.
1: Nah, jadi sebelum minum Yusepen nampak itu kesulitan saat menikah kondisi kecoh dan gini-gini ngerti mampu cukup.

0: rasa madu pahit.
1: Paring asma sinten menika, Pak?
2: Kula, Pak Jono.
1: Nggih, yuswanipun pinten?
2: 50 gangsa, Mas.
1: Saking pundi?
2: Saking Jawa Tengah Rembang.
1: Oh, Rembang.
2: Kaliori niku lho.
1: Kaliori Rembang. Ngunjuk fitosamadu pahit nggih.
2: Nggih sampun.
1: Gerai napa niku?
2: Lah niki lho, sikil kula kebas terus kaya kesemutan niku lho.
1: Oh, gringgingan
2: ngono. Gringgingan.
1: Nggih.
2: Utangi turu kaya kata semutin sikil kula.
1: Lha kok kata semutin?
2: Lah duh kok tiba-tiba mboten semut gringgingan kabeh niku.
1: Ah niku. Terus dene kan ngunjuk fitosa.
2: Nggih.
1: Sedinten kaping pinten?
2: Niku terose sing sae ping 3.
1: Terus raosipun sakniki pripun?
2: Alhamdulillah niki napa berkat fitosa madu pahit niki kok kuat sudone.
1: Oh alhamdulillah.
2: Nggih,
1: nggih. Terus niki napa jenengan badhe ngunjuk terus nggihan?
2: Nggih, nggih ngoten sampai waras to, Mas.
1: Oh.
2: Senajan umur tuwek nek kan oleh sehat sepenting.
1: Oh, jeneng ketinggal 50 gangsa kok jenengan?
2: Kula to.
1: Nggih.
2: Lah ketoke kula ni malah wong mboten purun mikir, Mas.
1: Lah napa wong mboten purun mikir?
2: Lah tegese timbang napa dalem mikir nggih tumbas obat.
1: Oh,
3: nggih. Inspirasi Abses. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
4: Assalamualaikum, Bu. Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah, baik. Kulamian dengan sakit kulirin, Pak. Safario, sampun, Bu. Dengan periksa akan yang masih. Sampun, hasilnya katus kulir. Terus saya kandang operasi. Terus kalau juga kulit ditubah ke flat 27 satu botol. Niku itu niku 15 tetes. Nggih, sore 5 tetes. Bengale, cerah gelas. Nggih. Entar perutane kok kandak kerasa penak. Nggih, termetu niku sing penyakit niku. Asmane sinten, Bu? Bu Priyase. Juga wangi, jadi gede, berjob di Negoro. Berkat 27, alhamdulillah, kula sampun waras. Terima kasih 27.
3: Kisah menarik Inspirasi Abses. Sahabat Abses, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
5: Ibu Dewi, selamat siang Ibu.
6: Selamat siang, Kang Saren. Sakit kolesterol. Ya keju-keju gitu loh. Ya dianjurkan enggak boleh makan santan-santanan gitu. 1 tahun.
5: Nah, terus Ibu sudah mengkonsumsi Bio 7?
6: Sudah, 1 bulan. Ya, bagus. Ini ya agak lumayan baik. Ya, saya ya terima kasih. Sudah sembuh ini total. Ya, terima kasih.

0: Rosa Madupait.
1: Paring asma sinten?
2: Bang Edo.
1: Bang Edo. Saking pundi Bang Edo?
2: Saking Lasem.
1: Lasem. Yuswanipun sampeyan pinten nggih?
2: 43.
1: 43 taun. Jeneng ketok enom kaya sapa ka jenenge Rafi Ahmad kalau nggih Bang Edo menika. Nggih, menika keluhanipun napa menika?
2: Dulunya jantung Mas Nanang saya.
1: Ini berapa tahun menika nggih?
2: Hampir 2 tahun ya.
1: 2 tahun. Nah, menika sing diraosne napa jantung?
2: Ya sesak. Napas sesak.
1: Tekane sesak
2: iya. Nggih. Terus aktivitas nggak bisa, pokoknya nggak bisa semua tuh.
1: Jee.
2: Alhamdulillah, saya minum madu Vitosa, sekarang enak.
1: Oh, nggak temu juga sendirian kaping pinter.
2: 3 kali.
1: 3 kali pagi, siang, malam. Jee, sudah habis berapa botol untuk kesehatan ini, Bang Edo?
2: Kalau 2 botol ya, 2 botol sudah terasa. Sekarang udah hampir 4 botol.
1: Jee. Niko Bang Edo sudah merasakan. Tapi ada obat dokter enggak yang diminum?
2: Enggak ada, enggak ada.
1: Hanya Vitosa
2: Madupait. Hanya Vitosa saja.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Amin, amin, amin.
1: Iki nyun sewu 43 tahun biasanya itu kalau ada jantung pasti ada nyun sewu nggih. Daya gedor seorang pria itu pasti sedikit berkurang.
2: Oh iya gitu.
1: Itu terasa enggak waktu dulu pas jantung tuh benar enggak yang saya?
2: Iya, itu betul.
1: Terus ngunjuk Vitosa ada perubahan enggak daya gedornya?
2: Alhamdulillah ada.
1: Hubungan suami istri semakin
2: ya greng.
1: Alhamdulillah. Matur nuwun.
2: Oh,

0: Kompas.
1: Digoda. Digoyang dangdut Rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
3: Oke, masih digoda, digoyang dangdut Rasika. Didukung Bio 7. Jamu tetes sirbal modern ya, jaga kesehatan secara baik. Dengan hidup secara sehat setiap harinya, kalau perlu minum Bio 7. Kalau mau beli Bio 7, beli selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Tulisan GTT itu ada di bawah tulisan expired date di samping kemasan Bio 7. Harus ada GTT-nya. Nggak ada GTT, nggak usah dibeli. Silakan ke Rasika Pekalongan, ke gerai Bio 7 dealer, pasti GTT ya. Atau beli di apotik-apotik yang nanti akan dealer sebutkan ya. Jangan lupa juga yang suka madu, beli Vitosa madu yang asli. Hanya di Rasika Pekalongan, di gerai Bio 7 Dila dan di apotik-apotik yang nanti Dila akan sebut ya. Kemudian yang sakit di mata, sekarang sudah ada Netracare Ainucare. Jangan dipikir lama-lama. Gangguan kesehatan sebaiknya ditangani sesegera mungkin. Jangan menunggu parah karena penanganannya akan makin sulit ya. Hubungi Dila. Kalau Anda ingin konsultasi, bertanya-tanya Ria seputar Bio 7, Vitosa Madu, Netracare Ainucare atau yang lainnya, produk-produk herbal yang lainnya, Anda bisa ketemu Dila di gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3, nomor 2 Amburi Kantor Kelurahan Pekajangan Lor, Jembatan Tol Pekajangan persis ya. Masuk gang rumah pertama gerbang hitam. Ya pokoknya sampai mlebu gang telu ki rumah pertama ada gerbang hitam, itu rumahnya Dila, gerai Bio 7 Dila. Tidak berbentuk toko, tidak berbentuk warung, bentuknya rumah tinggal biasa. Rumah tinggal saya depan-depan karo Ankos Lestari lah. Kos Lestari kono terusan sak gedean-gedean. Oce, oce. Atau kalau kerasika silakan ketemu Bapak Lekmanu saja. Mak Hakam di Gang Gunting, sesok siaran pora Bukaji, nek siaran Pak Moro nang Rasika. Ah, besok libur dong, pegawai Rasika nek dino Minggu khusus Dila libur. Tapi libur kabinet nang Rasika libur. Kecuali Lekmanu, dia di Rasika sepanjang masa. Mama Hakam, Mak Hakam kalau mau kasih DP bisa ke Dakian juga. Bisa menghubungi Dakian atau kalau mau kasih DP hari Senin saja ketemu Dila di Rasika ngono jam 1 sampai jam 3 saja pas siaran ya. Erwin Saro Desa Nggon Rindri kita ke Isulas Rindri. Gue kowe nek arep nemoni Warcita yo. Priye ge? Usul lagu siksa lembur. Pergi ke toko beli besi, tidak lupa beli kaca. Terima kasih buat yang baca. Oke. Anak manis di jalan cinta. Nggo surendo kendol adimu bales ndol. Sing omon aku tompo 100 juta kuwi. Kowe. Kowe kuwi kowe lambene njaluk dikareti pok ora. Aduh, bocah cilik wani karo bocah gede. Tulisannya kok kira iya kinten. Anggo surendol sing omon aku tompo 100 juta. Kuwi kowe lambene njaluk dikareti pok ora. Lah aku yo nompo semono kuwi duit opo ora. Demu jengkel rat. Aku yo juga ora reti yo. Kowe duite gambar apa rat? Kira duite gambar pecinan lempeng apa pecinan mireng siji? Apa duite gambare malah blangkonan kok ki posel? Duite gambare blangkonan. Tolong balas sepanjang-panjangnya rat. Mek cah cilike paham. Aduh rat, kowe kon balas. Tolong balase sepanjang-panjangnya rat. Mek bocah cilik paham. Aku tak anutan. Apa dijak yo gas? Pokok garen jego otok. Lah tapi nek aku nekat isen ambekane serat, asih Pak tanggung jawab sapa? Jial. Ndol surendol. Karo kowe iki jiar saiki ora duwe WA anelne Pak Jupri mlebune WC. duwe WA iki nganggo WA wis surendol ngarang kowe sel. Iki sore ndol iki WA. Kon apa WA aja mlebu WC. Ndak angel metu nesel. Mira si watu, aku iki urip lek wirat, cerat. Mira si urip rat. Nah, kuwi wis dibedhekke Mbak Dila lek wirat. Apa Pak Mrenene karo Mbak Dila bepok, be aja nyasar. Ah, karo nyoba aja nyasar. Ambien pirang tahun kemrene las klalen Mbak Mira. Nek gange otok sih aku ora klalen. Naung aku sering nilai kebon ring blado. Ah. Kebone sapa dil ya kebone wong masa kebone wedhus. Aduh. Dewa Ut absen Mbak Dil. Cuacane nanas ki nggon Dewa Ut. Oke deh. Putri Anna di Pawaden hadir, ciang membara. Oke, Put. Mbak Kaji, aku Pak Wadul, kae. Kang Mas Gondrong, krungu sampean kondo Pak do piknik ring dieng. Isok geger ngungkuli anak ring cilik sih. Apa ya? Pak, melu-melu. Lah wes garek kondo daftar. Awas daftar kok ya wingi dino kemis sok. Wes daftar kok ya, otoy wes daftar Mbak Anna, yo. Lawas daftar melu dewe tapi aku giah pokok engko aku tetep om Mbak Kaji kondo karo Kaji Baim apa dakian kon nggawa gunting ring landep pokoke ben kena nggo ngetok rambut ring kriwil-kriwil lah nek sampunan kudu sak botol Mbak Kaji boros wis sabun lutek ben sampunan ayo mejo ngentek-ngentek sampo put ayo ah le manunggu ya put. Apa sabun pencuci piring kau

di cakrawala, senjata lama menjemput malam pun tiba, gemercik ombak kecil menghanyutkan kau gebak but. Eh Tiana, selera mu pada kelantre but ya. Oke. Kang Otoy wis daftar dhewe put. Lah aku nek misale mengko rambut sing kriwel dikethok angel, endi yang mengko tinggal apa ora Kang Otoy mek pelokke endi yang kultur festival sing ngethok rambut gimbal kae. Kowe nek entuk apa pun nek ditinggal nang endi Kang Otoy ne melu. Dipotong nggone festival Adi yang kultur festival putar, ini macam genar ayo, nang aku diruat nang barang tu orang tanggap ke wayang ah, beres beres. Titik nak kedung ni, di omon ke Andre mbak di lo, nak pingin weruh sampean, kontiru aku baik, assalamualaikum, mlebu ngomae. Dongnya ditakoni mbak Dila pak tuku bio 7 porok pingin terus sampai anotrok kuiya wes langsung bali ya. Andre rawani nan sepo titi orawani nan Andre ngono ah anel anel ngono re ngomong gonku corawani mbak sepo titi salsa tidak diraja kesemun mbak. Dino kemes wes diputer ke ucin nah iki gare antul sumbang. Rindu aku rindu kamu cinta kita. Kogi bot teng tong teng tong teng tong teng tong ah. Sing dol sumbang ora dodol iki dodole we Heri Mahesa. Heri Mahesa. Sing asli we dol sumbang ya. Oh. Tapi dul sumbangi saiki niku nyanyi pegas sing gelem nyanyian iki Heri Maesa. Dedol absen. Oce. Wingi ini aku ngecek HP Mbak Kaji. Lah kok ora tahu-tahu nih Mas Ari Onta WA aku sih Mbak Kaji. Lah dong tak waca jebul mung takon aran asline sampeyan Mbak Kaji. Lah karang aku nek lalen arane sampeyan Mbak Kaji. Aku takon ra karo nyonya Kundari Sukoncrong. Lah karang bujuku do baik lalen arane sampean. Lah untung kok bujuku sih nyimpen kartu undangane sampean kaya. Ya bu. Sudah bertahun-tahun lamanya. Hatur kartu undangane sampean jebul areng bujuku. Dilaminating sih mbak kasih ya. Jadi tekan sprene sih kesimpen rapi sih ya. Bu ya. Masa sih deh temenan kaya deh undanganku. Dilaminating ngono yo. Aduh. Aku jadi malu. Ayo. Aku jadi terharu deh. Dilaminating yo. Ayo sik rapi yo wis. Alhamdulillah ono sing kaya kuwi. Lah aku langsung cus. Ari Unta tak WR Mbak Kaji. Langsung tak tulis. Arane asline iki Mas Ari Unta Vidya Normal. Orang ana dilan-dilane blas. Ana sing ngomongi aku arane Nur Pandilah, aku sengit kok ya. Ngarang ora. Oke, didolala de. Lah sampean ora CCTV Jalideng sih de, kok dina iki urung metu kuwi. Ilono bojone Ibu Jalideng sing wingi kambrukan pering karo sak antena-antenane. Urung mari po. Nang jero omah nyong diwene fotone kok, Dik. Omah Jalideng nanya sebenarnya Dik, ha. Antena nang jero omah ya ana pringene barang. Aku dituduhi. Aku nek gugu ora dadi CCTV sih, Dik. Si apa kae? Wong kopior. Aduh, Demael absen nang si lemes ke Bu Kaji. Jagone tumbang alias kalah yo. Wegah timbahke. Engke somen ana Pak Tanding tak kolondo. Takon kae. Ngembane ngendi? Tapi ngomong londo, ndo aja sing bae kembar, ndo. Bae kembar mlebu kabeh sing bal saya. Bal ora tau mlebu. Wegah timbahke yo kontalan dhisik yo. Aduh. Tapi ora apa-apa ra. Dik, wong yang namanya tanding itu kan ono sing kalah, ono sing menang, ane panjole menang

ya yo angel lah yo ngono Pak Ora ya. Nek misalnya kalah berarti-berarti nggugahi bahan evaluasi ya diana. Kok kuwi ana bal iki nek kalah jarene nggo evaluasi jare sing latih. Nggo evaluasi untuk bisa bermain lebih bagus lagi ngono deh yo. Dino iki sik libur bolane kok isik Pak siap-siap nggo final sesok. Yo lah kok cepet temen final e. Ayo ayo. Untuk besok pagi final ono door prize mobil pickup apa ya alias mobil dupla. Oh ya untuk besok pagi finalnya besok pagi ini sedina apa sih minggu apa ya sih deh biasanya final-final bakal tarkam gue sore-sore ngapa kok besok pagi ya untuk besok pagi final ono door prize mobil pickup alias mobil dupla jarane wedhus persik wedhe kelen bolak-balik kae. Aku nek oleh mobil dupla Pak Nggowoni es Pak Nggowoni es batu bukan sih. Iya ya karepmu mobil-mobil Pak Nggowo Pak Nggowo es batu ya monggo Pak Nggowo gawe nggowo wedhus ya monggo. Salame nggo Bang Ojak ST sing laris dhewe sarawayasa karo nggo Mbak Faizia. Jok lalen sesuk nongol final Mbak Ijan. Ijan. Bayes bayes. Ijan Pandan Arem, jalan nomor rekeninge Mbak Dila. Oke. Mun dise ao. Nyong jajaran nek ora kelar tak kirimi rekeningnya. Ya yu mari. Mbak Im, absen atis ki Mbak Kaji atis Im, yo. Karo kate atis kon jaluke mangkate malam Minggu, ki nang kono mengko opo atis banget apa ora? Mengko nang jero mobil mengkerut kabeh. Oh, to kate son tanggung jawab kowe yo. Sing jaluk mangkat malam Minggu kowe yo. Aduh. Ya, oh, pangajaran sekunder nebarang. Yo. Pokoknya ini mengkot cepat doping ini keren dieng karena dieng kita kan masih musimnya atis nih yo daripada ring Eropa pandelok salju ren dieng baik jadi nganggone sing kandel-kandel jaketan sarung tangan kuplo atis ya dibawa dinggo asalnya atis yo anak dilamunus biasa atis-atis ngono ya saya kan suka apalah pikir-pikir yang pegunungan ya neng dieng anteng tuh datar apa po asal subuh tayamu nela banyu neng arah petelaga sakai kene nah tayamu aduh ya atis pokoknya ya jangan lupa bawa kaos kaki kaos tangan sarung tangan maksudnya kuplo nggo sirah pakai baju yang tebal ya jadi kalau Dila itu menyarankan nganggo kaos sing street ya sing lengket dengan tubuh nggo jeroan lah njobone dirangkepi meneh celana pun begitu njero diwenehi apalah sing street artinya udara itu nanti ndak masuk ke kulit jadi nanti tidak begitu dingin rapopo ya oke ya diingat-ingat ya karena kita akan piknik ke negeri di yang sana di mana saat ini memang masih atis-atisnya. Oke, pokoknya mau naik atis lengkap ya saya mau jawab Pak Im mau. Saya mau jawab mangkat mengi-mengi Pak Im ke kaji Pak Im taruh dagian. Atis ya Mbak Kaji nyong Pak ngucapkan selamat ya Mbak Kaji. Go Bang Roni sing senenge adzan nang masjid Emprican kae sih Mbak Kaji. Sampeyan ngerti kan ora? Nyong nek Bang Roni ora paham bisa seneng adzan nang masjid Emprican kok sing adzan juga gontak ya nanti ngarang kowe. Ora paham. Bang Roni dina Selasa sida Pak mangkat umroh sih Mbak Kaji. Ora koyo taun wingi kapusan calo. Oh sing kapusan po. Apa ya? Ya. Oke. Okay. Mbak Kaji wingi sik dina Kamis nyong kelakon delok bal maneh. Apalah bal sing tak dukung kalau. Cowoke nyora bakat delok bal, Mbak Kaji. Karang aku ndelok bal apa wis tak antisipasi kira-kira ben aman. Nonton nang buri, walau ndeloke karo jinjit-jinjit po. Kowe kurang plaster Im. Nonton nang buri jinjit-jinjit kae. Deling-eling kasus jalitang bojone dodol es teh sak meja diborong kabeh kok 5000 ping sudah 5 cup. Gur butuh mejane totok.

放牛搞要办这個。So jali mokap di borong peng lima ngewu meja ni gurupan gue bancik karo keplok-keplok tonton ayo aduh antisipasi tonton ya jinjit tang yo karang sing nonton full di dominasi ibu-ibu nah aku milih nang burine cewek saya rambutnya warnanya abang hijau ya lenjen nopo seneng kok yo anyong delok fokus temenanan sih mbak kasih karang nontonnya nang burinyong kadang ora-ora bale ah pas aku sih ngalamun anyong ketibanan bal dewa sih dan duur si mbak kaji malah sobel nih bani bal berarti imo bal nih bani bal imo busong kliyeng kaya wong mendem gadung sih mbak kaji wkwk wkwk aduh kena kena ayam ayu Mayu, Atesha, terima kasih yang udah bergabung hari ini bersama Dila Dilga, seru penyiar pujian bangsa masih di Koda, didukung Bio 7, jamu tetes serbal modern Yumari. Beli selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya.

0: Inspirasi Upsells. Sahabat Upsells, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
1: Pak Arnorjo, RT 15, Dukuh Temanggung, Desa Winongsari. Asam urat, kolesterol, mah. Ya ada, tetapi ya itu umat lagi. Ya, mungkin Bio7 dari radio. Saya mengonsumsi Bio7 sudah 5 botol. Begitu minum Bio7, saya sudah sembuh semua. Mahnya sudah tidak, umat, kolesterol tidak, lalu nganu asam urat sudah tidak.
0: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Upsells. Sahabat Upsells, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, dengan Ibu siapa ini?
3: Sri Nuryani.
2: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa awalnya penjelasan itu punya riwayat apa, penyakit apa Bu?
3: Penyakit kista. Ya, terganggu terutama pada waktu menstruasi. Sakit, panas, pegel yang dirasakan sampai kesakitan.
2: Berapa lama penjelasan menderita penyakit kista itu?
3: Udah hampir 3 tahun lebih.
2: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
3: Habis 8 botol.
2: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjalan merasakan enaknya, ada efeknya dan enak apa pengaruhnya Bio7 terhadap penyakit kista Mbak Nuryani?
3: Botol ketiga, ya dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Bio7.
0: Inspirasi Upsells. Sahabat Upsells, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
4: Kulo Abdul Wahid, Karanganyar Kali Bendo Pasirian, sekarang 42. Pekerjaan di rumah produksi kerupuk.
5: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit Pak? Riwayat sakit itu seperti apa?
4: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringgingan gitu loh. Terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa karau berdiri. Itu agak semut, kayak kesemutan gitu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat ya. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu, kemudian pergi ke puskesmas. Katanya enggak apa-apa, cuman urat saja dan dikasih obat, enggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio. Di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio7 dan alhamdulillah belum sampai separuh ya, alhamdulillah sudah sembuh.
5: Ya, beritahu sudah berapa lama Pak mengalami sakit seperti itu?
4: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya kira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah sekarang sudah
5: sudah boleh kembali.
0: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Upsells. Sahabat Upsells, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
6: Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Iya, betul dengan Ibu Siti?
6: Iya, betul, saya sendiri. Alamatnya Malasan, Durenan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Asam urat kira-kira sudah 1 tahun, tapi saya periksa ke dokter, terus belum tahu kan dulu ada Bio7. Ya ini langsunglah saya langsung sembuh. Penyakit sudah 1 tahun, tapi saya mengkonsumsi Bio7 2 bulan ya, 2 botol ini Mas. Ya alhamdulillah ini atas pertolongan Bio7, saya ini berangsur-angsur sembuh.
0: Saksikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Upseries. Salam sehat bersama produk-produk Upseries dari PT Unimax Power.

0: ramu. Ayo kita goyang.
1: Di Goyang Dangdut Rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
3: Oke, masih digoda, digoyang dangdut rasika, didukung Bio 7 jamu tata serbal modern. Mas Andre di Pekalongan, cit, koe nek Pak Meluring Dieng, ojo klalen cit. Nggawa tape, jaket, wedang jahe. Terus wetenge borai lang liyun cit. Nah, aku kuatir rok cit, mbokan koe ini masuk angin. Dieng kon golong liyun. Dilane lan to. Ada koe. Kon gawe tiang jahe. Lah nang kono bakul wis pirang-pirang, dreng, arang to koe. Kono margono, sapa mau sing bojone dikai kode kon prasmanan, arekane ilmune jalideng dinggo juga ya buka aja ya, bojone ari unta. Agus Mustofa, patako beri. Apa lek manuk kuwi jenenge Ramanu, bolone seniorku Abdul Halik Subah po. Kok iki lek sampean jarane Ramanu bolone seniore Abdul Halik Subah. Ngarang kok. Ngarang to. Ngarang-ngarang. Ah. Putri Anna. Oleh terlanjut tambah kaji temen apa ini? Oto ini kan ninggal nang dieng. Itu. Ya, dakian jare oto ini kan ninggal dieng. Dipelok ke tiruat nang dieng kultur festival. Engko nek nang kono. Wegah yo tak tukok ke sabun. Po. Sabun kucingnya, wis ora usum Mbak Kasih. Aduh, teganian digawa. Ah. Panjalu BMKG juragan beras, nggo Mbak Putri Ana, papah otoe nggawa mrene Mbak Put tak cukurke aku. Iki nggo anku ana gunting komplit Mbak Put. Gunting kawat ana, gunting kebon sing biasa nggo motong tanduran ya ana. Gunting mesin potong bahan ya ana Mbak Put, tapi Bang Otoy. Tapi sadurunge gomprene papa Otoy kon sampunan banyu klopo campur kembang tujuh rupa dikek nek malam Jumat kliwon Mbak Put. Soale nek ora disampurne dikek gunting baja bocor ora mumpun nggih mana iki. Jare ditolak jare teng sik kopior mikir ke seragam sekolah. Ora apa-apa biasa kopior ya. Lek trimo dadi rejo. Rengarane Surendol tak matke slot edan no. Surendol ora slot edan priye pas malam Jumat aku kan lewat gang bonse karo ngelet gerobak bakso. Karang bakso wis entek, walau gang bonse akeh wong grumungan poyo aku ora kelemandek kok. Teng ngarep omahe Debio tekan ngarep omahe Bosca Smart gerobak tak tarik anjut. Berharap mek gelis tekan ngomah men bisa. Sunarosul tapi dong tekan nggo Bos Rahmat kaget kok. Ana sesuatu ring gluntung nang tengah dalan, tak matke diado kaya bocah umur 12 taun, dong mandek kae coke Pak Begal aku po. Tapi nek Pak Begal kok bocah minion, timbang ora tekan ngomah, nekat gerobak tak geret bejane gelot karo Begal Pak. Ora, karo mlaku aku kok jahan. Utus salahku ke ora tak tendiang. Krungu aku ngomong kuwi langsung bae tangi karo kondo kalem terima aku Surendol. Ora ndol. Nek paedan mbok nang omah bendol. Nggo Prabu bubu. Engko nek timnas dadi raja juara turnamen World Cup. Soal kolormu Pak Bareske Joko kondo bae Pak Bu. Ah, mek kena nggo sarungan. Iya Pak Jo. Joko kondo ah. Nander di kali perahu, oke. Okay. Timail si lemes maksudnya besok sore aku weh bi arah beres. Kesatria madang berkat. Kue omae jalideng lengkap karo gerobake nopo juga sih. Asalnya aku wis tau dolan ring kok jalidenge ya. Yo beres ah. Kakang Prabu ganti lor ndre, iki lurus cita gampang ndre. Engkau bengi walker on orkes mesti jogo parkiran. Sekate-kate gue yo, senang dicita gue sembrono. Cit, masuk cit, jari kan kau bengi jogo parkiran cit. Aduh, rame lu-melu ah. Weso, jami entek. Oh iya, salam sehat bersama Bio 7. Dila pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jam 3 sore, waktu dirasikan.
1: Pendengar, menyadari peran penting keberadaan tenaga kerja sektor informal bagi pertumbuhan ekonomi, DPRD Provinsi Jawa Tengah menilai rancangan Perda Perlindungan Tenaga Kerja Sektor Informal bukan sekedar upaya memberikan bansos bagi pekerja. Tanggapan ini dilontarkan Komisi E DPRD Jawa Tengah Muhammad Rizky Iskandar Muda dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jawa Tengah hari Kamis 2 Juli 2026. Pemerintah harus aktif menciptakan pemberdayaan dan ruang perlindungan melalui payung hukum yang jelas bagi tenaga kerja informal saat ini. Raperda ini merupakan tanggung jawab bersama dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi pekerja informal.
2: Kerjanya tidak tentu, upahnya tidak punya standar, sehingga apabila melanggar atau punya aspek hukum, dia tidak punya penegakan hukum atau pembelaan dan sebagainya. Sehingga Komisi E mendorong rancangan ini harus segera dilakukan sehingga kita punya payung hukum, kita punya perencanaan, di samping kita harus punya data terkait pekerja informal di Jawa Tengah, sehingga nanti apabila ada bantuan terkait hukum, bantuan akses modal, bantuan terkait kesejahteraan itu bisa tepat sasaran. Yang pertama, yang kedua juga aspek pembelajaran, tidak hanya pekerja informal, ada rancangan lagi terkait APBD, tadi sudah saya tanggapi 20 item.
1: DPRD Jawa Tengah optimis dengan keberpihakan kepada tenaga kerja sektor informal akan menggerakkan perekonomian, lapangan kerja makin tersedia, dan menurunkan angka kemiskinan. Demikian laporan kami dari Gedung Berdian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

Kalong, telepon 4417241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Saatnya sholat asar. Allahu

Majlis Dzikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 4 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau pada sholat isya awal di Masjid An-Nur Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan. Majlis Iqlil khusus pria pada hari Jumat malam Sabtu, tanggal 10 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di makam Kiai Haji Ahmad Husnin Kertijayan. Majlis Dzikir dan Maulid Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 11 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Majlis Taklim Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Krapia, Kota Pekalongan. Majlis Dzikir dan Maulid Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Istiqomah pada hari Jumat malam Sabtu, 17 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Musola Al-Hikmah, Jeruk Sari Tirto, Kabupaten Pekalongan.

Mari bersama-sama menghadiri acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Kendal dalam rangka menyambut hari jadi ke-421 Kabupaten Kendal pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 11 Juli 2026 pukul 7 malam dan untuk umum bertempat di Alun-Alun Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Klasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi.

0: Investasi jangka panjang
1: bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
0: Karena orang pintar nabungnya emas. Toko emas Supermasih Pekalongan.
1: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermasih banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko emas Supermasih Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermasih Gold atau Supermasih Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermasih _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
0: Toko emas Supermasih Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar nabungnya emas.
2: Hanya di Supermasih.
3: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
4: Baik guru.
3: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
5: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
3: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
4: Aduh, guru.
3: Kamu kenapa?
4: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
7: ...88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune kaya pengantin anyar.
2: Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barangnya? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: راسيكا اف ام.
1: يا نبي سلام عليك.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar, Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang, Jalan Profesor Suharso nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang, pada hari Ahad pagi 2 Agustus 2026 pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
4: Baik, Guru.
3: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
5: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
3: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh, Guru.
3: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
2: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
0: Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Mengisi waktu libur sekolah dengan kegiatan yang positif dan edukatif, belasan remaja masjid yang tergabung dalam Ukhuwah Generasi Masjid Al-Ikhlas atau UGEMA di Desa Bener, Kecamatan Tengaran, menggelar acara nonton bareng film inspiratif Bilal bin Rabah. Ketua Takmir Masjid Al-Ikhlas Ibnu Nadir mengatakan, kegiatan nonton bareng ini sebenarnya merupakan ide kreatif dan inisiatif mandiri dari para remaja masjid, guna menekan ketergantungan anak-anak terhadap penggunaan gawai selama masa liburan. Selain menyaksikan perjalanan kisah perjuangan sang muazin pertama dalam sejarah Islam, acara ini juga diselingi dengan pembagian door prize menarik untuk para peserta. Perpustakaan Daerah Kabupaten Kendal menjadi salah satu tempat favorit bagi orang tua untuk mengajak anak-anak mengisi masa libur sekolah dengan aktivitas positif. Selain menyediakan sekitar 5.000 koleksi buku anak, Perpusda Kendal juga menyiapkan 30 jenis permainan edukatif yang dirotasi setiap hari. PLT Kepala Bidang Perpustakaan Daerah Kendal, Nur Nuzroh Hayati, berharap berbagai fasilitas ini dapat menjadi alternatif kegiatan yang bermakna bagi anak-anak. Salah seorang pengunjung, Astuti, menilai perpustakaan kini menjadi lokasi yang sangat cocok karena anak-anak bisa belajar sambil bermain, sekaligus memudahkan orang tua dalam mengakses layanan peminjaman buku. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi meminta para pelaku industri air minum dalam kemasan atau AMDK di wilayahnya untuk mematuhi aturan pembatasan penggunaan air tanah. Himbauan ini disampaikan saat menerima audiensi Asosiasi Pengusaha AMDK Nusantara atau Amdatara guna memastikan keberlanjutan lingkungan di Jawa Tengah. Menyikapi hal itu, Ketua Umum DPP Amdatara, Karyanto Wibowo, menyatakan sepakat dan siap memperkuat program konservasi seperti penanaman 2.000 pohon serta pengembangan fasilitas pengolahan sampah plastik di Semarang, Salatiga hingga Wonosobo. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Klasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh, guru.
4: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
8: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
9: Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Pendengar, menyadari peran penting keberadaan tenaga kerja sektor informal bagi pertumbuhan ekonomi, DPRD Provinsi Jawa Tengah menilai rancangan Perda Perlindungan Tenaga Kerja Sektor Informal bukan sekedar upaya memberikan bansos bagi pekerja. Tanggapan ini dilontarkan Komisi E DPRD Jawa Tengah Muhammad Rizky Iskandar Muda dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jawa Tengah hari Kamis 2 Juli 2026. Pemerintah harus aktif menciptakan pemberdayaan dan ruang perlindungan melalui payung hukum yang jelas bagi tenaga kerja informal saat ini. Raperda ini merupakan tanggung jawab bersama dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi pekerja informal.
2: Kerjanya tidak tentu, upahnya tidak punya standar. Sehingga apabila melanggar atau punya aspek hukum, dia tidak punya aspek penegakan hukum atau pembelaan dan sebagainya. Sehingga Komisi ini mendorong rancangan ini harus segera dilakukan sehingga kita punya payung hukum, kita punya perencanaan, di samping kita harus punya data terkait pekerja informal di Jawa Tengah, sehingga nanti apabila ada bantuan terkait hukum, bantuan akses modal, bantuan terkait kesejahteraan, kita tepat sasaran. Ini yang pertama. Dan yang kedua juga aspek pembelajaran, tidak hanya pekerja informal, ada rancangan lagi terkait APBD, tadi sudah saya tanggapi 20 item.
1: DPRD Jawa Tengah optimis dengan keberpihakan kepada tenaga kerja sektor informal akan menggerakkan perekonomian, lapangan kerja makin tersedia, dan menurunkan angka kemiskinan. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
0: Delapan FM, Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoke. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune koyo pengantin anyar. Lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: cookies enaknya full.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: ...88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Ya Nabi salam alaika.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama menghadiri acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar Kendal. Dalam rangka menyambut hari jadi ke-421 Kabupaten Kendal. Pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 11 Juli 2026, pukul 7 malam dan untuk umum, bertempat di Alun-Alun Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Bidang Profesi dan Pengamanan atau Bidpropam Polda Jawa Tengah resmi menahan seorang oknum anggota Polres Tegal Kota berinisial Aibtu N. Penahanan ini dilakukan setelah kasus dugaan penganiayaan yang dilakukannya terhadap seorang wanita viral di media sosial. Korban dilakukan mengalami luka bakar serius hingga 47%. Kabitumas Polda Jawa Tengah Kombes Artanto bilang pihaknya tidak akan memberikan toleransi terhadap setiap bentuk peran anggota dan akan memproses kasus ini.

0: secara transparan. Saat ini, proses hukum pidana atas kasus yang diduga sudah berlangsung sejak Desember 2023 tersebut sedang berjalan di Bareskrim Polri. Sementara Polda Jawa Tengah akan fokus mengawal proses pemeriksaan kode etik dan disiplin profesi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan belum akan menjatuhkan sanksi disiplin terhadap 9 ASN Kabupaten Brebes yang menjadi tersangka kasus absensi fiktif. Sanksi kepegawaian baru akan diproses setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno menjelaskan, mekanisme hukuman administratif harus mengacu pada ketentuan yang berlaku. Meski demikian, sanksi tegas tetap akan diberikan secara bertingkat, mulai dari teguran tertulis hingga penurunan jabatan. Kasus manipulasi absensi lewat aplikasi ilegal ini sebelumnya terbukti melibatkan 2.500-an ASN Kabupaten Brebes yang didominasi oleh sektor pendidikan serta tenaga kesehatan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wira Desa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.

0: Terima kasih. Masih bersama Rasika USA, kita berkelakuan jelang malam panjang. Saya Doni Ashar, masih bersama Anda. Malam minggu ya, jelang malam minggu. Malam minggu tuh kalau dulu zaman-zaman kita identik dengan wakuncar ya, waktu kunjung pacar. Persiapannya dong ya kan, persiapannya ini itu ya kan. Bahkan persiapan nanti kalau ketemu bapaknya pacar gimana antisipasinya. Ada yang wah harus siapin hadiah nih untuk bapaknya pacar nih gitu kan. Tapi soal cinta ya, cinta zaman dulu ya, kalau sekarang kan kita memaknai cinta udah beda ya, kalau udah sedewasa ini ya kan. Kembali ke tulisan di bak belakang truk. Itu tadi aku barusan buka thread, ada utas. Kok pas ya, aku habis ngomongin tulisan di belakang truk, dia juga posting beberapa foto di bagian belakang truk. Yang komentar dia, cukup Pak Sopir, cukup. Karena bagian belakang itu bikin menyayat hati ya. Mungkin relate sama dia. Tulisan yang diposting di belakang truk tuh diantaranya ya, siapa sangka wajahnya semanis senja tapi bikin sakit sedalam samudra. Ya. ya. Ada lagi tulisan, orang yang tulus kalah dengan yang punya fulus. Ya cukup deh. cukup. Oke. Sekarang kita pantau jalan lagi ya. Tadi ada kasih kabar di turunan Lemah Abang ya, ada mau angkutan yang apa, dia masuk ke selokan, miring posisinya begitu. Ini sekarang lagi dievakuasi ya. Dan sekarang evakuasi udah selesai. Ini teman-teman dari Mitra Kamtipmas Kabupaten Semarang yang memberikan informasi. Saya cek dulu sebentar di sana situasinya. Bentar, di berarti di turunan Lemah Abang kan ya. Turunan Lemah Abang tuh berarti di sini. Ya, ini masih ada antrean ya, imbas dari evakuasi itu kan. Imbas dari evakuasi, karena tadi kan evakuasi berarti kan ditutup dulu untuk proses evakuasi. Ini sekarang ini antrean masih terjadi ke belakang sampai di pasar Karangjati tuh. Mohon sabar ya, yang mau lewat jalur Karangjati menuju ke arah Ungaran. Antrean dari pasar Karangjati sampai di Nasmoko. Lanjut ke laporan yang lain, Pak Porsi minta info gubuk ke Kendal, Timur Tengah sampai ke Pantura Barat. Gubuk. Gubuk ke Semarang aman, tapi yang ke arah gubuk dari arah Semarang ya, itu di Formosa itu ada antrean padat melabat, siap-siap. Lalu gubuk sampai Semarang tuh cara aman, di Karangawen dikit aja, Merangin juga aman. Dalam kota padat-padat biasa, biasalah kalau di simpang Pedurungan antre gitu. Kemudian agak padat juga nanti menjelang simpang Bangkong, simpang Milo. Lanjut kalau lewat kota ya, itu padat di beberapa titik biasa aja. Ke Pantura Barat itu sampai Kendal tuh aman secara umum ya, mulai dari Kalibanteng ke arah Kendal tuh aman, gak ada masalah gitu Pak. Pak Andre update sampai Walter Mongin City nih Mas, lalu lintas perjalanan saya secara umum padat lancar. Ke Blanjur lagi kan Mas. Sampai Walter, harusnya sampai mana? Sampai Walter. Ya Allah. Pak Andre makasih ya. Tapi enak loh kalau Pak Andre, dia udah punya format ya kan, tinggal dia ngisi-ngisi aja, nggak ngetik sejak awal. Tapi ini Pak, apa namanya, oh tapi beda formatnya, yang bagian belakangnya paling bawah salam Andre aja, biasanya kayak ada nomor polisinya ya. Oke, baik, Pak Andika lanjutnya, monggo Pak Andika. Pak Andika ini berarti mulai dari sini laporannya ya, monggo Pak.
1: Dari Garang Tengah menuju Gurawe lancar, terus ke Sayung lancar, di depan Karya Usaha Beton sudah tidak ada rob.
0: Alhamdulillah.
1: Ini sudah sampai depan HIT juga tidak ada rob, tidak ada ketersedatan, lancar semua sampai batas lancar. Lanjut ke arah Stasiun Tawang.
0: Oke, lanjut informasinya. Pak Andika,
1: yang ke arah Demak dan Semarang ke arah Demak ada kesendatan dari batas sampai TL Genuk saja.
0: Oke.
1: Sebabnya apa tidak tahu karena saya tidak melihat lagi.
0: Okay.
1: Terima kasih Bung Deni.
0: Tadi bilang volumenya aja sih
1: putaran balik. Sampai Kali Gawe Terboyo lancar.
0: Okay.
1: Sampai di bawah jembatan tol juga lancar. Ini tersendat di kereta.
0: Di
1: kereta Kali Gawe mungkin lagi ada kereta yang
0: lewat.
1: Lagi melintas.
0: Ya.
1: Terima kasih.
0: Pak Muhdur, Semarang Kudus ada rob nggak tadi ya? Pak Andika bilang nggak ada. Pak Warsito, monggo Pak.
2: Halo, selamat sore Mas Doni.
0: Halo Pak.
2: Mas Doni, ini saya pindah channel ke 88,9 FM.
0: Oke.
2: Okay. Mulai dari Batang tadi, ini saya sudah sampai di Pekalongan. Dari Ungaran menuju ke Comal, rencana mau ke Comal ini Mas. Ini tadi saya lewat tol ada masuk sampai keluar di tol Wuleri, terus lewat Pantura hanya tersendat sedikit.
0: Oke. Okay.
2: Di sebelum tulis itu tadi Mas. Ini lewat Pantura sudah sampai Kota Pekalongan lancar, tidak ada ketersendatan.
0: Oke Mas.
2: Maturun, salam Rahayu dan sehat selalu.
0: Matur nuwun Pak Warsito, ke Pantura Barat aman ya, arah ke Pekalongan. Pak Bambang, update tadi jam 5 lebih 5, Klaten, Delanggu, Kartosuro, Boyolali, Ampel, Tangerang, Klero, lanjut Kota Salatiga. Semua lancar, landai. Oke, mantap. Malam minggu, aku ingin mendengarkan apel pertamanya Hari Mukti. Ya. Oke, siap. Jadi, malam minggu kita coba mengenang masa lalu waktu kita apel. Mungkin alhamdulillah misalnya yang Anda apelin dulu waktu pacaran sekarang berlanjut sampai sekarang, sampai udah menghasilkan berapa berapa hasil buah hati ya kan. Nah sekarang tetap perlu pacaran loh ya, walaupun udah beranak pinak ya, tetap harus ada wakuncar, waktu kunjung pacar. Apel-apelnya harus ada walaupun kita sudah dewasa.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu.
5: Rasika FM. Pendengar, menyadari peran penting keberadaan tenaga kerja sektor informal bagi pertumbuhan ekonomi, DPRD Provinsi Jawa Tengah menilai rancangan Perda Perlindungan Tenaga Kerja Sektor Informal bukan sekedar upaya memberikan bansos bagi pekerja. Tanggapan ini dilontarkan Komisi E DPRD Jawa Tengah Muhammad Rizki Iskandar Muda dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jawa Tengah hari Kamis 2 Juli 2026. Pemerintah harus aktif menciptakan pemberdayaan dan ruang perlindungan melalui payung hukum yang jelas bagi tenaga kerja informal saat ini. Raperda ini merupakan tanggung jawab bersama dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi pekerja informal.
6: Upah kerjanya tidak tentu, karena upahnya tidak punya standar. Sehingga apabila melanggar atau punya aspek hukum, dia tidak punya aspek penegakan hukum atau pembelaan dan sebagainya. Sehingga Komisi ini mendorong rancangan ini harus segera dilakukan sehingga kita punya payung hukum kita punya perencanaan, di samping kita harus punya data terkait pekerja informal di Jawa Tengah, sehingga nanti apabila ada bantuan terkait dengan bantuan ekspoda, bantuan terkait dengan kesejahteraan itu bisa tepat sasaran. Yang pertama, dan yang kedua juga aspek pembelajaran, tidak hanya pekerja informal, ada rancangan lagi terkait APBD, tadi sudah saya tanggapi 20 item.
5: DPRD Jawa Tengah optimis dengan keberpihakan kepada tenaga kerja sektor informal akan menggerakkan perekonomian, lapangan kerja makin tersedia, dan menurunkan angka kemiskinan. Demikian laporan kami dari Gedung Berdian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: Kelana Kota Rasika.
1: Adat merayap.
2: Siap.
1: Begitu Mas Dunia.
2: Thank you.
1: Terima kasih.
2: Makasih. Ada tambahan lewat voice note. Monggo Pak.
1: Mas Doni selama liburan ini sudah healing apa belum? Kalau belum, ya healing lah Mas Doni.
2: Iya. Yeah.
1: Biar kayak mereka-mereka gitu.
2: Oh iya, jangan salah.
1: Jangan kerja terus.
2: Nah, ini dia. Saya itu sama Bung Haris Widi dikasih julukan penyiar weekend. Ya, karena weekend tuh saya justru siaran. Nah, saya healingnya weekdays. Asiknya apa? Datang ke tempat-tempat yang saya tuju tuh sepi pasti. Ini cocok banget. Saya paling gak bisa di keramaian, pusing. Jadi kalau saya healing Pak, oh seneng banget tuh pas weekdays. Yang lainnya kerja, saya healing. Oke. Ya. Oke, sebelum saya putar lagu apel pertama supaya kita ingat waktu dulu ngapelin ibunya anak-anak sekarang, kalau yang dulu diapelin bertahan sampai sekarang, wow. Tapi Pak Andika sebentar, saya sapa dulu. Monggo Pak Andika update-nya.
3: Dari rel kereta api Kaligawi ini sudah sampai Kota Lama.
2: Okay.
3: Merambat ya Mas Julia, karena sini kawasan wisata Semarang.
2: Yeah.
3: Lagi rame ini juga weekend juga.
2: Yeah.
3: Orang-orang pada liburan Semarang.
2: Benar.
3: Jadi mengantri saja, sabar saja. Ini hanya merambat saja.
2: Normal merambat karena volume.
3: Jalan yeah. Terus pelan-pelan.
2: Terima
3: kasih.
2: Thank you Pak Andika. Oke, okay, sekarang jam 5 sore lebih 23. Lagu ini saya putar, kita nikmati. Sambil kita nikmati masa dulu waktu pacaran, boleh ketawa ketiwi. Mungkin, ya dulu mungkin sedih. Kok sedih ya? Mungkin peristiwa dulu gak enak ya. Ada yang gak enak dulu waktu apel pertama. Tapi, kalau sekarang kenang pasti lucu. Ya gak sih? Alright, nanti kalau ada mau cerita-cerita waktu apel pertama dulu, ya waktu encer dulu. Seru-seruan pasti ya. Langsung deh, Hari Mukti. Apel pertama, Anda menyimak Rasika USA. Saya Doni Asyar.

0: Rasika FM. Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
1: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
0: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
1: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
0: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
1: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
0: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
1: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
0: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
1: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
0: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
2: Hanya di Super Mase.
3: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
4: Baik guru.
3: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
5: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
3: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
4: Aduh, guru.
3: Kamu kenapa?
4: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
7: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
8: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
7: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
9: Paket.
7: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
8: Gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
7: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
10: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
7: Nah,

0: Rasika FM.
1: Majelis Dzikir dan Maulid Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 11 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di Majelis Taklim Syekh Abdul Qadir Al Jailani, Krapia, Kota Pekalongan.
0: Delapan FM, Rasika Pekalongan.
2: Saatnya sholat maghrib. Allah.

0: Majlis Dzikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 4 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau pada sholat isya awal di Masjid An-Nur Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan. Majlis Iqlil khusus pria pada hari Jumat malam Sabtu, tanggal 10 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di makam Kiai Haji Ahmad Husnin Kertijayan. Majlis Dzikir dan Maulid Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 11 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Majlis Taklim Syekh Abdul Qadir Al Jailani, Krapyak, Kota Pekalongan. Majlis Dzikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Istiqomah pada hari Jumat malam Sabtu, 17 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Musola Al Hikmah, Jeruk Sari, Tirto, Kabupaten Pekalongan. Majlis Dzikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Paingan pada hari Jumat malam Sabtu, tanggal 24 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid Al Jihad Watu Salam, Gang 1, depan pabrik Pajitek, Buaran, Kabupaten Pekalongan.
1: 88,9 FM, Rasika Pekalongan.

0: Klasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik, Guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh, Guru.
4: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: jam 6 petang. Waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Sebanyak 26 bangkai kapal nelayan diketahui mangkrak di sepanjang alur sungai Silugonggo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. Keberadaan puluhan kapal yang sudah tidak beroperasi ini memicu tersendatnya aliran sungai, sehingga berpotensi besar mengganggu aktivitas dan lalu-lalang kapal nelayan lain yang aktif melintas. Kasat Polairut Polresta Pati, Kompol Hendrik Irawan, menegaskan tim terpadu maritim kini tengah melakukan identifikasi kepemilikan sebagai langkah awal evakuasi. Proses penanganan akan dilakukan secara bertahap, di mana instansi terkait akan melayangkan surat peringatan kepada pemilik kapal demi memastikan alur pelayaran di Juwana kembali aman dan lancar. Kasus manipulasi absensi fiktif yang melibatkan 2.500-an ASN di Kabupaten Brebes kini menjadi bahan evaluasi serius pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sekda Provinsi Jawa Tengah Sumarno meminta agar sistem presensi pegawai segera diperkuat guna menutup celah manipulasi. Evaluasi total ini dilakukan setelah sebagian besar oknum guru dan tenaga kesehatan di Brebes terbukti menggunakan aplikasi ilegal tersebut. Meski 9 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, Pemprov Jawa Tengah menegaskan sanksi administratif bertingkat baru akan dijatuhkan setelah adanya putusan hukum tetap dari pengadilan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan. Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik, Guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh, Guru.
4: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Sembilan FM. Rasika Pekalongan.
8: Silakan yang masih di jalan, kabar-kabari ya ke Rasika USA. Saluran komunikasi kita 081-32-58-58-500. Pak David, Pak David, monggo, ini videonya saya buka dulu. Okay, video sepanjang 33 detik yang menunjukkan arus lalu lintas cukup padat, jalan pelan. Tapi karena malam, saya nggak tahu ini di mana. Okay. Ya, yeah, untuk mengetahuinya kita lihat dari voice note. Pak David, monggo.
9: Selamat malam, Mas Doni. Laporkan ada truk trouble.
8: Oke.
9: Okay. Yang dari arah Salatiga ke arah Bawen.
8: Oh, oke. Okay.
9: Truk trouble setelah jembatan Tuntang.
8: Oh, situ.
9: Pas okay. Di tanjakan itu. Posisi di lajur kiri. Untuk lalin sedikit merambat sekitar 100-200 meteran. Demikian, siap. Terima kasih. Tetap hati-hati kawan Rasika. Malam minggu jalan, hampir semua jalan raya padat. Gitu.
8: Makasih Pak David. yang mau lewat jalur Salatiga ke arah Tuntang ya. Ada truk mogok, lajur kiri, jadi agak antre 100 meteran. Tanjakan setelah, Salatiga menuju ke arah Bawen ya. Setelah jembatan Tuntang, maju dikit, ada persimpangan ke arah Ngasinan, nanjak tuh. Nah, di situ tuh ada antre sampai di simpang Ngasinan. Pak David, makasih. Pak Miftah, petang, minta info perjalanan Semarang ke Demak. Apakah saat ini Sayung masih rob? Enggak, arus lintas aman. Pak Miftah Huzain. Teman-teman dari Damkar Kota Semarang, kasih kabar, baru saja dilakukan tindakan penyemprotan atas tumpahan solar. Itu di daerah Jalan Kampung Nelayan, Kelurahan Tambakrejo, Kecamatan Semarang Utara. Tadi jam 18.02 ya, penyemprotan tumpahan solar. Oke, makasih informasinya teman-teman di Damkar 1 Kota Semarang. Nah, ini kalau Anda mungkin sudah hafal ya, jalur-jalur tertentu yang sering ada tumpahan solar, gak tahu ada titik-titik yang langganan gitu loh. Ya kan? Jadi, mengingatkan aja lebih waspada. Pak Didi Setiawan, monggo Pak, laporannya.
5: Selamat petang Mas Doni dan kawan Rasika. Pagi ini saya perjalanan dari Bawen menuju ke Semarang, Mas Doni.
8: Kok pagi ini, Pak?
5: Terpantau lalu lintas kedua arahnya ramai ya di Babatan saat ini. Dua arahnya ramai lancar.
8: Oke.
5: Okay. Itu Mas Doni di Sabtu sore ini ya.
8: Yoi.
5: Karena malam kita minggu. Seusia ya Mas Doni ya, makanya sebutannya Sabtu sore.
8: Sabtu sore.
5: Cah nomno malam minggu.
8: Enggak.
5: Ya Mas Doni ya. Untuk cuaca agak udah mulai gelap ya.
8: Udah mulai gelap.
5: Iki mergo wayahe ya. Ning ora mendung lho Mas.
8: Yo. Ya. Udah wayahe.
5: Itu awalnya wis adem.
8: Betul.
5: Bawen sudah mulai adem. Itu Mas.
8: Siap.
5: Doni.
8: Siap.
5: Toh petang ini kudune Mas Doni.
8: Makanya toh.
5: Biasa faktor U.
8: Pak, emang bentar. Aku lihat gambarnya ya, Pak ya, gambar jenengan. Ya, sebentar. Ini dia. Oke. Ya sih, kalau menilik dari struktur wajah kita seumuran. Cuman aku kalau bilang malam minggu gak apa-apa dong Pak. Karena buat aku, walaupun kita udah tuwir begini ya, tapi urusan cinta-cintaan tetap harus loh sama ibunya anak-anak loh. Tetap pacaran boleh. Bukannya sok bucin ya. Tapi katanya tetap perlu itu. Yang sudah ada faktor U gitu kan, itu tetap harus cinta-cintaan gitu. Pak, ini latihan nembak di mana, Pak? Ini AI. Sorry, Pak. Enggak. Ya. Ini pasti dulu jago nembak tuh waktu remaja tuh. Waktu muda dulu jago nembak tuh. Ya enggak, Pak? Ayo ngaku. Makanya sekarang masih hobi nembak-nembak gitu. Ya, gimana? Pak Didi gimana?
5: Mas Doni, wong faktor wong cinta-cintaan, ya cinta beneran toh.
8: Oh iya,
5: cinta. Mas Doni, saya nomornya jago nembak, tapi pas nembak selalu bilangnya kita berteman saja.
8: Itu juara nembak aslinya begitu, kita berteman aja. Aduh, aku dulu inget dulu waktu SMA itu ada, ya kebetulan di aku dulu waktu SMA itu sekolah kejuruan ya kan, yang kebanyakan perempuan ya, cowoknya itu kalau aku ingat 7-an atau 8 ya. Jadi kan kita ngerti banget nih teman-teman cowok gimana lagak-lagaknya itu. Ada yang yang diem sediem-diemnya urusan cewek, ada yang seroyal-royalnya gitu. Ada yang jago nembak kayak Pak Didi ya. Aku di tengah-tengah. Ini enggak, no enggak. Yang gombal banget kagak ya. Yang yang diem banget juga kagak gitu. Ya. Pak Arif. Monggo Pak Arif.
10: Selamat petang Mas Doni
11: Ji.
10: Melaporkan di sekitar Jepara malam ini cerah.
11: Okay.
10: Namun juga tidak berarti bintang kelihatan. Tapi alhamdulillah tidak ada hujan. Sudah mulai musim kemarau. Rasa-rasa dingin sudah
11: adem.
10: Mulai juga.
11: Bener.
10: Demikian Mas Doni, salam untuk kawan Rasika semua dari Jepara.
11: Siap.
10: Selamat petang.
11: Oke, tambahan.
10: Kalau profil saya kira-kira adiknya Mas Doni berapa tahun ini? Terima kasih.
11: Coba Pak, kita lihat Pak. Oh iya, ini adikku mungkin, let's say kalau aku SMA, bapak itu, awas SMA kelas 3, bapak SMP kelas 3. Ya, Pak Ari makasih ya. Pak Soleh. Halo Pak Soleh.
12: Mas Doni. Ini saya Muka Raja Tarian lagi ya Mas dari Puri ada Semoro.
11: Oke.
12: Mas ada pantun buat Pak Didi Setiawan.
11: Oke, siap.
12: Keungaran muter Gunung Pati Pak Didi Setiawan, hati-hati. Suwun.
11: Ini hati-hati konteksnya apa nih? Ya, hati-hati di jalan maksudnya, ya kan? Nih, dibalas sama Pak Didi nih. Tapi ini mungkin yang lain karena baru dengar yang Pak Soleh. Pak Didi, nanti kalau dikasih pantun, berbalas pantun sama Pak Soleh ya, udah dikasih pantun tuh. Ini Pak Didi,
13: monggo. Dan kawan Rasika tersendat ya di RSUD.
11: RSUD.
13: RSUD yang baik dari Ungaran maupun yang dari Bawen ya.
11: Ada apa?
13: Tersendat.
11: Oke. Okay. Oh iya. Yeah. Oke, okay. Di Ungaran ya, yang mau lewat rumah sakit agak melambat yang dari arah Bawen menuju ke arah Semarang, antrean lumayan. Dari arah tol keluar juga ada antre. Tapi yang dari arah Ungaran ke Bawen, kalau saya lihat di sini kok ya masih agak mendingan ya dibanding yang dari arah Bawen gitu. Oke, Pak Didi matur nuwun. Dibales dong Pak Didi pantunnya Pak Soleh tadi tuh, dikasih pantun.
12: Muter Gunung Pati Pak Yaman Keungaran
11: ini
12: buat Pak Didi Setiawan. Pantun buat Pak Didi Setiawan. Keungaran muter Gunung Pati Pak Didi Setiawan, hati-hati. Suwun.
11: Dibalas tuh Pak Didi. Alright. Sabtu sore menjelang malam Minggu, malam yang panjang. Kita nikmati Discoria featuring Evaselia, Krisya.

0: Klasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoke. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune koyo pengantin anyar.
2: Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Ràssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
6: 88.9 FM.

0: Rasika FM.
1: Ya Nabi salam alaika.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar, Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang. Jalan Profesor Suharto nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang. Pada hari Ahad pagi, 2 Agustus 2026, pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
3: Baik, Guru.
2: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
4: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
2: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
3: Aduh, Guru.
2: Kamu kenapa?
3: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
5: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Rasika Pekalongan.

Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Dikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 4 Juli 2026 pukul 7:30 malam atau Ba'da Sholat Isya Awal di Masjid An-Nur Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen Kabupaten Pekalongan. Majelis I'lil khusus pria pada hari Jumat malam Sabtu tanggal 10 Juli 2026 pukul 7:30 malam atau Ba'da Sholat Isya Awal di makam Kiai Haji Ahmad Husnin Kertijayan. Majelis Dikir dan Maulid Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 11 Juli 2026, pukul 7:30.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan Rasika. Saatnya sekarang Radio Rasika FM Pekalongan kembali mengajak Anda meniti hari ini. Kami akan menghadirkan sajian acara istimewa untuk menemani segala aktivitas Anda. Radio Rasika FM Pekalongan akan menjadi kawan setia Anda. Dari Jalan Majen S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan, kami seluruh kru Rasika FM Pekalongan mengucapkan selamat menikmati.

اللهم الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد.

الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.